Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan lawan

0: mempercepatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM serasi dengan kemas lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, pagi ini seperti biasa di jam yang ketiga ni saya buka tajuk untuk apa semua. Okey, tajuknya mudah je. Tanya-tanya apa saya, apa yang hampa semangat sangat nak pergi kerja tu? Apa yang buat hampa semangat nak pergi kerja tu? Cuba main komen dengan saya. Macam-macam faktor boleh ada. Kita nak boost up sikit kenapa perlu semangat nak pergi kerja ni kan. Okey, dia macam-macam. Satu, circle yang baik. Nombor dua ialah bila kita pergi kerja tu dia kena dengan jiwa kita, pasal kerja tu kita minta dulu sebab kita minat kan. Semangat lain lah pergi kerja. Kalau kata salah satu faktornya lagi, pastinya sebab duit lah. Kan, kita ada fokus kita tu, maknanya rezeki kita hujung bulan ataupun tengah bulan kan. Bila kita pergi buat kerja tu, semangat dia ada hasil. Hasil duit, duit tu kita nak buat apa. Duit tu bukan kita nampak material je tau. Kadang-kadang bila kita langkah fokus, kira duit, mata duit kan, bukan. Bila kita semangat nak pergi kerja pasal duit, okay, kita nak fokus, kita ada fokus kita kan. Jadi kita akan buat kerja kita dengan betul-betul. Kita akan fikir, oh, kita jaga kerja kita macam mana. Jadi ujung bulan kita ada duit. Kita ada duit tu, kita kita hala ke mana duit kita tu untuk bagikan kita kebahagiaan. Sebagai contoh, ada orang yang dia tengok orang bahagia bila dia bagi duit. Sebagai contoh, tak payah pi jauh-jauh, pi besar-besar, pi dekat-dekat ya. Sebagai contoh, pi dekat keluarga lah, pi dekat isteri kita, kalau kita suami lah, kita bagi isteri kita beli barang make up ke, beli tudung dekat dia ke, beli kasut ke, tiap-tiap bulan kita bagi. Kan, banyak pun tak kita beli, tengok, oi, mesti dia suka punya. Okay, itu satu. Nombor dua, mungkin pada ibu dan juga ayah kita, kawan-kawan kita kan, kawan-kawan kita ajak kita pi main pickleball contoh. Kalau kita tak ada duit nak pi main macam mana? Jadi ini antara semangat-semangat masing-masing lah. Masa tu saya tanya apa semua, okay, apa yang membuatkan apa semangat nak pergi kerja tu? Cuba komen dengan saya. Ada banyak platform sebenarnya pagi ni. Anda boleh terus dengan saya dekat WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Boleh juga ke Facebook Perlis FM, ke Instagram Perlis FM, dan juga TikTok Perlis FM. Saat lagi ni saya akan buka. Okay, terus layan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Kulit FM serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya di Jerain pagi ini. Okey, jadi dalam tugasan harian kita sebenarnya kan, pasti kita memerlukan tenaga ataupun kita memerlukan satu semangat untuk kita terus produktif untuk melaksanakan tugasan kita. Jadi disebabkan itu, kita perlukan satu motivasi ataupun semangat untuk terus bekerja. Okey, jadi sebab tu pagi ni saya tanya hampa semua, apa yang membuatkan hampa semangat nak pergi kerja? Hampa cerita lah apa-apa pun dekat saya ni, boleh terus ke IG, dekat FB, dekat TikTok, lepas tu boleh juga terus WhatsApp saya dan juga dekat semua platform digital Perlis FM yang ada. Kan, dekat track saya pun boleh juga, dekat Wan Mama Ryan, dan boleh follow, boleh komen dekat sana. Okey, jadi kita tengok komen yang pertama ni. Datangnya seperti biasalah, antara yang terawal, apa yang buat hampa semangat nak pergi kerja ni. Kita ada Syakir Ismail, dia kata ni yang paling tepat saya rasa, senang lah. Dia tulis sini, semangat nak pergi kerja sebab dia fikir satu tujuan, satu matlamat, di hujung-hujungnya kena bayar raita, ada payment raita, rumah, shopping, keperluan diri, makan dan juga holiday. Eloklah, kira baru-baru ni pun baru balik holiday kan, dekat Langkawi kan. Cantik lah tu, dah happy holiday, bukan holiday saja. Takkan holiday nak makan mie segera pula kan. Holiday mesti kita makan makanan signature dekat tempat tu. Jadi bila pi, contoh pi Langkawi, mesti nak makan makanan-makanan yang sinonim dengan Langkawi. Lepas tu nak bawa balik, takkan tak bawa balik apa? Bawa balik lah coklat ke apa ke apa ke apa, sikit-sikit perlukan juga kan. Keperluan diri lagi, shopping sudah pastinya, bawa balik periuk, bawa balik tu, bawa balik ni. Kan, yang raita-raita, rumah-rumah raita tinggal kan, yang hat pilih gawi raita sewa pula, dia macam-macam. Jadi benda tu semua perlukan duit. Jadi nak perlukan duit, kita perlu bekerja, cari rezeki. Itu komen yang pertama daripada Syakira. Terima kasih komen dengan saya pagi ni. Ada lagi tak nak komen dengan saya, boleh terus saja dekat semua platform digital Perlis FM.

Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat pagi semua. Okey, Kira Syakira, Kak Cik, Rasma Saad, Rosli Yahya, Suhaimi Jemu, jangan ajak saya keluar lagi tau. Saya ni shampoo pun dah campur ayam dah. Ha, biasa tu. Shuyang, rindunya belajar dekat Unimed dulu. Pelih. Ha, Shuyang ngaji berapa lama kat sini? Lepas tu lah ni balik mana? MZ Perlis, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. On Dodo hari ni, RTM Click dan juga on dekat TikTok Perlis FM. Terbaik. Okay, tajuk kita pagi ni, apa yang buat hampa semangat nak pergi kerja? Cuba main komen dengan saya. Komen yang kedua, saya nak baca komen Syarifah Suhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, Syarifah Suhada kata semangat nak pergi kerja ni sebab kena fikir ekonomi yang tengah tak stabil lagi. Banyak nak kena itu, nak kena ini. Kalau tak kerja nanti orang cakap kita ni satu bebanan pula. Hahaha, dia gila. Kan, betul. Saya setuju. Kadang-kadang bila kita dekat rumah, kita buat perkara yang kita rasa macam mana, macam kita jaga mak ayah kita ke, kan. Tapi kadang-kadang perkara ni macam ni berlaku tau. Adik-beradik kita, dia akan bercakap. Walaupun kita ni duduk dengan mak ayah kita, kita yang jaga keperluan makan minum mak ayah, kita lah yang paling hampir dengan mereka, kan. Kita duduk kat rumah mak ayah kita, jadi kita buatlah kerja. Bukan tak ada kerja, kita adalah kerja biasa-biasa lah, kan. Tapi kerja yang tak sampai 2-3 km, ataupun kerja pergi petang balik lagu tu, kan. Kerja biasa-biasa saja. Tapi bila kita kerja macam tu, orang kata kita macam-macam. Kerana adik-beradik tu dia bukan apa, dia tak terima kasih. Dia kata lebih dari kita, kan. Hang ni macam ni, hang ni macam ni, tak tengok mak, tak tengok pak, kan. Padahal dalam kehidupan tu, ni lah orang ni lah, adik ke abang ke, yang duduk dengan mak ayah mereka ni lah orang yang paling hampir dengan keluarga, dan mereka lah antara orang yang bertanggungjawab. Kalau ada beradik lain, dia kata ni kak bagi duit, abang bagi duit. Duit bukan segala-galanya. Sebab tu dalam konteks kita cerita pagi ni tu, bila kita kerja, ia bukan kerana duit semata-mata, tetapi kerana semangat, emosi kita untuk pergi buat kerja. Contoh macam kata semangat dia lah, kata tak nak dianggap sebagai satu bebanan, ataupun tak nak dianggap apa-apa dalam keluarga. Okay, janji pergi kerja, itu semangat dia. Dan satu lagi semangat adalah untuk tengok mak dan juga ayahnya survive. Itu hasil dan juga struggle yang perlu kita tengok daripada usaha dia. Bukan biasanya nilai duit dia duduk pump duit tiap-tiap bulan. Kalau lagu tu senang lah, semua tak payah jaga mak ayah, pump duit je tiap-tiap bulan, kan. Contoh lagu tu. Jadi bila kita ada satu semangat nak pergi kerja ni, pasti ada satu tujuan dan juga matlamat kita, kenapa kita nak pergi kerja, kan. Bukan kerja dengan gaji ataupun nilai gaji tu semata-mata, tetapi kasih sayang yang kita ada daripada duit tu. Okay, terima kasih Dino B. Dino B pun duduk dengan keluarganya saja, bertanggungjawab dengan keluarga. Dino B pun buat banyak kerja juga. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk Dino B. Terima kasih banyak-banyak tau. Okay, boleh kongsikan lagi dengan saya, terus saja dekat semua platform media sosial Perlis FM. Okay, dekat kita ada TikTok, kita ada Facebook, Instagram dan juga Threads Perlis FM Serasi dengan ku. Ini dia, Stereotype, Akim and the Magistrate.

Berlis FM, Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain Berlis FM. Okey, YY. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada Indah Rosli juga dari Kendari, Sulawesi, Indonesia. MZ Berlis, selamat pagi. Pireja ke tu? Kalau pireja, hati-hati dalam perjalanan eh. Menuju ke APD Maran pagi ini. Okey, saya selit siap-siap lah. Sebab dia pun dah buat ucapan pagi. Dan juga ada komen dia pagi dengan saya kan. Saya tanya, apa yang buat hampa semangat nak pergi kerja? Okey, semangat MZ ni sebenarnya sebab apa? Sebab dia seronok. Sebab dia nampak harapan arwah ayah dia 20 tahun lepas. Alhamdulillah, dah tertunai pun impian arwahnya kan. Arwah ayahnya. Baik, alhamdulillah MZ. Jadi semangat teruslah aja sebagai petugas keselamatan negara. Terus berbakti kepada negara kan, dengan semangat yang diberikan oleh arwah ayah satu ketika dulu. Dan aja yang adalah ni pun atas ialah doa, atas semangat yang diberikan oleh arwah ayah kan. InsyaAllah, teruskan, teruskan sahabat saya. Saiful Rizwan, selamat pagi. Kita ada Kak Kam juga. Kak Kam, semangat nak pergi kerja sebab Sarah anak masuk kolej KPTM. Alhamdulillah. Ini salah satu cabang juga. Bila kita pergi kerja, kita ada satu matlamat. Matlamat untuk membesarkan anak-anak. Macam Kak Kam. Kak Kam kata, okay, aku nak kerja. Selagi mana aku boleh kerja, selagi mana orang mau kita bekerja, mampu lagi untuk melaksanakan tugas, mampu lagi untuk mengawal emosi, mental dan juga isu-isu yang kita hadapi sebagai manusia dalam kehidupan seharian kita, untuk kita dapat gaji dan juga bagi anak-anak kita masuk ke pusat pengajian tinggi. Peh, terbaik Kak Kam. Terima kasih. Terus komen Kak Kam pagi ni dengan saya kan. Kita ada Dr. Janah Vital. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih Doktor. Singa-singa masuk dekat live TikTok Perlis FM pagi ni. Okay, kita ada YY pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersemangat untuk bekerja sebab hobi. Tepat sekali. Bila jadi hobi, memang bersemangat. Contoh pi mengai. Kan. Ya, ni orang lelaki ni banyak menipu ni, banyak bohong. Bini tanya, "Rok tu berapa?" "Alah, tak ada ah. Ha, ni beli dekat online ah. Berapa bang?" "Ah, tak ada ah. Berapa bang? RM15." "Oh, ya ke? Sekali bini check. Ah, nasib baik tau." Dia yang satu lagi, kalau pakai internet ni, yang purchase history tu, kita tak boleh padam tau track record dia. Sekali bini buka, tahu dia. Rod bagoi punya RM2,500. Sekiranya kamu aku masih di sini, Kelangit Perlis FM, Serasi denganku. Lagu baru mereka.

Berlis FM, serasi dengan aku. Selamat pagi. Masa lagi bersama dengan saya DJ Lain pagi ini. Okey, kita cerita tentang apa yang buat hampa semangat nak pergi kerja ni kan. Macam abang tak saat ni, abang dia kata sebab hobi dia pergi mengai. So kata orang lagi kadang-kadang murung kan. Rok tu harga sikit punya mahal, dia kata murah RM15. Tak apalah, kita sambunglah sikit. Kak cik kita kalau kata dia kata rok RM15. Orang perempuan ni tak tahu harga dah, kita pun kata mohong kan, RM15. Padahal beli RM2,500 ni rok ni, sekali dengan dia punya mesin apa semua. Bini buat kek belam. Ha, dia buat kek belam kan. Lelaki nak marah, tak boleh nak marah sangat kan. Sekejap lagi kentui kata rok RM2,500. Tapi kalau kata dia ambil tindakan untuk marah, kan tu bini dia kata, bang ni RM15 abang kan, sayang boleh beli 10 kat abang, 10 baru berapa tu dia kata. Jadi punca dah dia kata, Allah mak dia kata nak kena abang. Yang bukan hak tu harga dia. Bini kata apa? Lelah kena abang RM2,500 je. Tak apalah, bila dah tahu satu benda tu, dia dah tahu harga dia tu lah, bini pula lah, oh abang beli rod sampai RM2,500, tak apa kan. Itu kita pun rasa macam isap lagi bini marah apa semua. Bini kata tak apa, yang marah tak, tak marah. Oh bini tak marah lah, relax terus. Bang tak apa lah bang, jom isap lagi kita pergi beli barang mai. Masa tu lah perjalanan dia, dia marah rugi, dia penat ayak liok, dia letih badan kalau marah laki dia kan. Lepas tu dia support, dia kena sokong hobi suami dia, tapi hard part dia tu nak kena ada juga, bang beli barang mah apa semua. Tu kita kena tunai lah, kita beli rod boleh, kita beli tu tak boleh. Macam sahabat saya abang lah atas tadi, kira abang kata kawan lelaki ni make up kereta ribu-ribu mampu, kadang-kadang bini nak beli barang make up macam-macam alasan, lepas tu kata bini selekeh. Tu dia. kita ada Nur Erwan Awani pagi ni. Selamat pagi, terima kasih Ekmah Hakim. Nasi goreng satu boleh, siap. Hobi saya suka naik motor. Nampak hobi naik motor pun perlukan duit juga tau. Okey, apa yang buat hampa semangat nak pergi kerja pagi ni? Kita ada Sugita Azham. Ni pula, bila tak ada kerja tak ada duit lah, kata dia tak ada duit tak boleh nak makan. Terima kasih. Kita ada juga komen daripada Siti Mariam. Sudah pastinya semangat nak pergi kerja ni pasal nak melangsaikan hutang. Hutang yang banyak, dia kata. Terima kasih untuk yang komen. Boleh komen lagi dengan saya, okay? Apa yang buat apa semangat nak pergi kerja tu? Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Gerjan. Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Perlis FM Serasi dengan kul 8.53 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Rahim, Perlis FM. Baik, saya kongsikan satu artikel yang saya baca daripada Universiti Putra Malaysia punya artikel tentang macam mana kita nak kekalkan semangat untuk terus bekerja. Yang pertama sekali pastinya kesihatan kita tu nak menjaga. Bila kesihatan kita tu macam tak apa nak sihat, macam mana nak bekerja dengan keadaan yang okey. Tapi kadang-kadang tak sihat pun pergi juga, hasil juga, struggle juga pi sebab nak cari duit, nak cari rezeki, sebab ada lagi kan keluarga kita untuk ditanggung. Rezeki itu Allah SWT bagi dengan usaha kita sebagai manusia dekat atas muka bumi ini kan. Lepas tu sudah pastinya pemakanan kita yang seimbang, kita jaga hubungan dengan rakan sekerja. Jadi ini yang paling penting sekali kot dalam kerja kita selain pada kesihatan tak sah ni. Circle kita, buah hawai tak sebelum kita buka tajuk ni, apa kita cerita pasal circle ataupun persekitaran kita dengan kawan-kawan tu. Sebab ialah kita kerja, ada yang kerja solo macam saya, ramai banyak kita kerja solo juga sebagai penyampai radio ni kan. Tapi untuk menjadi solo di atas pentas ataupun di hadapan mikrofon ni, beribu orang yang terlibat untuk memastikan suara ini ke udara. Itu sebagai contoh. Jadi kita sebagai orang yang bekerja di dalam sektor-sektor, kena pastikan kita bukan bekerja bersendirian, tapi kita bekerja sebagai satu pasukan. Baik, seterusnya, menjaga hubungan dengan rakan sekerja, safe reward ataupun ganjaran pada diri sendiri dan memberikan pujian pada diri sendiri, kata Alhamdulillah. Dan dengan rezeki yang ada sikit sebanyak dapatlah bantu meringankan keluarga, dan juga boleh menggunakan wang tersebut untuk kita membesarkan anak-anak. Jadi itu antara perkara yang boleh memberi semangat untuk kita untuk pergi ke tempat kerja. Kita ada Nick Justin. Dia kata kerana ada orang yang perlu dihalalkan. Ni semangat nak pergi kerja ni sebab nak kumpul duit untuk kahwin. Baik, terima kasih untuk Nick Justin. Baik, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi National FM. Kembali selepas itu insya-Allah bersama dengan saya, info dan juga hebahan menanti anda. Perlis FM, selasih denganku.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyelundupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan, dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain, tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Sepanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Sepanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Sepanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Boy, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
0: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
2: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Ha, banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Ha, macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi.

Tak nak cakap orang putih sikit ke kan, kalau mana-mana cakap Jerman ke, cakap Perancis ke kan, ada nilai tambah kat situ dan boleh menarik minat orang ramai untuk mai kedai-kedai kita. Saya rasa beberapa tahun lepas saya tengok satu video, adik ni dia pandai cakap bahasa Arab dekat dekat Langkawi. Dan hari ini saya nak kongsikan satu cerita tentang seorang pemandu becak. Ini di Georgetown, di sebalik kepesatan sistem pengangkutan moden dan dominasi oleh perkhidmatan e-hailing, becak terus memperkukuhkan kedudukannya sebagai ikon pelancongan yang paling sinonim dengan Pulau Pinang, dengan menawarkan pengalaman yang unik yang menghubungkan pelancong dengan sejarah, budaya dan juga warisan Georgetown. Jadi meskipun bukan lagi pengangkutan pilihan penduduk tempatan, kalau tengok kan, saya sampai juga tu kat museum automobil Pulau Pinang, seperti museum, saya tengok kat situ dia tulis lah kan, perjalanan ataupun rentetan menggunakan pengangkutan awam di negeri Pulau Pinang ni, antaranya trisho ataupun beca ni. Jadi yang kalau macam last kali guna ni tahun 1927 sampai 1934. Lepas tu atas-atas sikit pun masih ada lagi penggunaan beca ni secara meluas, maksud saya tu. Law ni kurang lah sikit kan. Jadi meskipun bukan lagi pengangkutan pilihan, beca kini berkembang menjadi satu produk pelancongan yang bernilai tinggi, khususnya di Lembah Raya dan juga di sekitar Lembah Armenian di Tapak Warisan Dunia UNESCO Georgetown di Pulau Pinang, sekaligus menjadi sumber rezeki kepada pengayuh yang masih setia mempertahankan warisan itu. Jadi individu yang mahu dikenali sebagai Chico, umurnya 70 tahun dah, berkata profesyen yang dicemburinya sejak 4 dekad lalu bukan sekadar mencari nafkah, malah menjadi amanah untuk memastikan identiti pelancongan Pulau Pinang terus hidup dan dihargai generasi akan datang. Jadi anak jati Pulau Pinang yang berbangsa Cina tu, dia boleh bertutur dalam 16 bahasa. Okay? Bahasa yang dia boleh cakap, okay, mesti lah bahasa Melayu tu, mesti lah nombor satu bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Tamil, bahasa Greek dan bahasa-bahasa lain daripada tu. Itu hasil pengalaman 6 tahun bekerja sebagai pemandu kapal yang membawanya mengelilingi dunia sebelum memilih menjadi pengayuh beca. Dan keupayaan itu membolehkan beliau berinteraksi dengan pelancong dari pelbagai negara sambil berkongsi kisah di sebalik pemandangan warisan, lorong-lorong bersejarah dan kepelbagaian budaya yang menjadikan Georgetown diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO. Jadi pelajaran kita boleh ambil dekat sini sebenarnya, sebagai contoh kan, dulu mungkin dia boleh dapat beberapa puluh ringgit je sehari, tapi sekarang ni dia boleh dapat hampir 200 ringgit sehari kerana kemahiran dia bertutur bahasa lain. Sebagai contoh, okay, ada 10 beca, tapi beca dia tu beca yang boleh menarik pelancong pi. Contoh orang Perancis, orang Jerman pilih dia lagi lah sebab boleh bercakap bahasa dia, senang masa duduk kayuh tu nak tanya apa-apa. Setengah orang putih ni, kita nampak orang putih, tak semua orang putih cakap English kan.

FM, Terasi dengan ku. Selamat pagi. Jadi dalam nak mencari rezeki ni, macam-macam nilai tambah dan juga kelebihan perlu ada dalam diri sendiri tu kan. Antaranya kalau kita bawa beca atau sekalipun kan, bawa beca nak cari rezeki halal kan, tambah-tambah lagi di tumpuan-tumpuan pelancong yang macam memang naik beca, macam dekat Pulau Pinang, dekat Melaka, dekat Kuala Polis ni ada Cole kan. Jadi kalau ada nilai tambah, pandai kita berbahasa asing,

Future. Terima kasih Fahim Surasi dengan kebaik. Nampaknya sampai di sini saya tugas saya bersama dengan anda semua dalam hingga pagi-pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti esok pagi. Waktu yang sama. Okay, dalam hingga pagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ini bersama dengan Lin. Bye-bye.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikedahkan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam reda itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Placencia sebagai Menteri Luar Baharu. Placencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamin Yamal. Bagaimanapun sekarang ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam hal itu, Kapten La Albiceleste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

lucunya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingap pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan hangat lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

7.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Apapun, terus layan Hangat Lead.

0: Berlis FM, serasi denganku.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling? Cewa!

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hey akan menyusul set saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam Hangat Lee.

Minute berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Insya Allah,

0: Bernice, Bernice.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Manta, Mio Adlan, Anas Fahim,

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Fadli. Terokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
2: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Turun aplikasi RTM Click sekarang dan stream Prince FM di seluruh dunia.
3: Hangatlah. Apa yang tengah hangat?
4: Mestilah hangat.
3: Meledak.
4: Bom meledak.
3: Meledak.
4: Isu yang tengah hangat.
3: Hangat.
5: Ya. Apa pula isu yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda? Walaupun di negeri Perlis kita ni dia orang kata apa, suam-suam lah no. Dia tak hangat sangat hari ni sebab daripada pukul 3 pagi tadi no. Dia orang kata apa, hujan membasahi bumi Perlis. Lagu tu cerita dia. Lah ni pun kita duduk tengok cahaya matahari makin duk kui tersalah api dah. Kan memancar-mancar di kereta Pak Su kita. Terima kasih Pak Su sebab parking tong tu. Apapun, terima kasih juga untuk semua rakan-rakan kita yang mana masih lagi terus mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Baiklah, untuk isu yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini memang sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Di mana dunia maya law ni kan memang dah menjadi sebahagian daripada rutin harian kita. Betul ke tak betul? Baik pun aku kah? Dia kalau ikut tu bermula daripada kita bangun pagi. Law ni nak beli barang, sampailah kita nak tahu berita terkini pun semuanya dengan buka alam maya kan. Namun dalam kemudahan tu kita pun kena apa orang kata ingat selalu tau, bukan semua yang muncul dekat skrin telefon kita tu adalah benar. Kan, antara benar ataupun tidak, sebab itulah adanya orang kata apa scam daripada segi duit, cinta dan sebagainya tu dia. Tapi itu pun disebabkan oleh sikap kita, sikap kita yang mudah sangat percaya dengan tajuk-tajuk sensasi video yang dah diedit, dipotong pula kan, ataupun mesej yang belum tentu lagi kesahihannya. Ada juga antara kita ni yang terus tekan butang share tanpa kita semak terlebih dahulu, sampai orang kata apa berita palsu pun dia mudah tersebar dan boleh mengelirukan juga orang awam. Selain daripada maklumat, kita juga sebenarnya kena tapis komen dan juga kata-kata di media sosial kita. Dan kena ingat, tak semua perkara perlu kita respon. Dan mengabaikan provokasi adalah tindakan yang lebih matang sebenarnya daripada kita nak keruhkan lagi keadaan. Kan, saya hidup berbalas komen pula di ruangan media sosialnya jadi panjang hampa. Malah kita juga sebenarnya perlu tapis apa yang kita dan juga anak-anak tonton setiap hari. Ini pun boleh menyebabkan anak-anak kita ikut dalam masa kita tak sedarlah kan, terutamanya pada kandungan-kandungan yang negatif, yang ada unsur-unsur kebencian yang melampau ataupun yang tidak memberi manfaat. Duk tak duduk pitarik kerusi ke kan, kononnya nak bergurau dalam orang kata apa tontonan tu lah. Kalau boleh tu kita ubah terus, tutup tidak pun, sebab benda-benda macam ni dia boleh juga mempengaruhi emosi tau, dan juga cara anak kita ni berfikir dan membesar tanpa kita sedar. Itu yang kadang-kadang kita buka media sosial yang duk dengar law ni ada yang bawa pisau lah ke sekolah kan, sedangkan mungkin pisau tu untuk kegunaan yang lain yang lebih bermanfaat, tapi disalahgunakan hanya disebabkan macam itulah terpengaruhnya anak-anak kita. Dan harap kita pun dan anak-anak kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak lepas ini, lebih berhemah dan juga bertanggungjawab dari semasa ke semasa juga, insyaAllah. Baiklah, kita rehat saat dengan seketika dengan lagu yang diminta oleh rakan kita Mr. D. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha, takkanlah tidak kan. Jadi lepas ini kita akan kembali semula dengan perkongsian ataupun dengan isu yang hangat yang lain. Terus dengar.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lah. Apa yang tengah hangat?
3: Mestilah hangat.
2: Meledak.
3: Boom, meledak.
2: Meledak.
3: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
4: Ya, yeah, apa lagi isu yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini? Ini adalah mengenai fenomena air pasang perbani ataupun banjir pantai di mana air pasang besar akan berlaku. Di mana pusat Hidrografi Nasional juga menjangkakan berlakunya fenomena air pasang perbani atau lebih dikenali sebagai air pasang besar berdasarkan jadual pasang surut Malaysia 2026 kawan-kawan, di mana fenomena ini juga berpotensi untuk mengakibatkan limpahan air laut ke kawasan daratan serta meningkatkan risiko banjir di kawasan rendah dan juga pesisiran pantai. Sehubungan dengan itu, penduduk yang mana tinggal berhampiran dengan kawasan pesisiran pantai disaran agar sentiasa berwaspada dan juga caknalah dengan perubahan nama paras air laut dan memantau juga keadaan cuaca dari semasa ke semasa melalui maklumat rasmi daripada pihak berkuasa tempatan dan juga agensi berkaitan. Untuk maklumat lanjut mengenai paras pasang surut di lokasi berhampiran juga, anda boleh ke hydro.gov.my ataupun anda juga boleh ke laman sesawang JUPEN, Jabatan Ukur dan juga Pemetaan Malaysia JUPEM. Okey, macam dekat belah kita, belah Perlis ni berpotensi di kampung warna-warni Kuala Perlis yang mana tarikhnya dianggarkan antara 14 hingga 17 Julai 2026, di mana ramalan limpahan air laut dari permukaan jalan kawan-kawan. Dan seperti biasalah, sekali lagi Ling kata rakyat Malaysia terutama masyarakat rentan, anda diingatkan supaya lebih berwaspada dan merancang untuk menghadapi bencana alam seperti ini. Lagu tu cerita dia. Itu adalah perkongsian untuk isu yang tengah hangat waktu law ni untuk anda semua. Dan waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 11.31 minit pagi. Selamat pagi juga kita nak ucapkan buat rakan-rakan kita yang mana sedang bertugas waktu ini. Terima kasih kawan-kawan juga di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada Mr. D, kita juga ada Kak Ani. Kita awai dia hantar mai kat kita. Kan? Katanya nak dengarkan lagu ini Hindustan. Boleh, insyaAllah. Kita tengok sekejap lagi. Kita akan usahakan dia siap hantar mai dekat kita dah untuk orang kata apa, menu tudung saji tu dia clear apa hang. Dan buat kawan-kawan di luar sana pun masih boleh je hantarkan kiriman ataupun resepi ke yang sedap-sedap, yang enak-enak tu untuk ruangan tudung saji. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan. Terima kasih juga untuk rakan kita ini daripada Encik Wan, kan katanya nak dengarkan lagu pilihan dah pun kita siarkan, Wan Dangdut. 7676 tu dia sakan dia. Terima kasih juga untuk Haidar daripada Kampung Cek Ok yang bersama dengan kita juga. Katanya salam hangat Lin, walaupun hari ni Perlis tak berapa nak hangat, alhamdulillah. Sejuk no. Tapi itulah orang kata apa, tak kira lah cuaca dalam kita ni berada dalam cuaca yang macam mana pun kita buat bagi pulih. Semua tu daripada Allah Ta'ala juga, kan? Baiklah kawan-kawan, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz, linteman anda hingga ke pukul 2.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Ah, marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil dua tiga kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Saya nak semak caruman KWSP. Ini markat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor Ali ke?
3: Tak perlu Encik, nombor markat saja dah cukup.
2: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
4: Boleh Cik.
2: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
4: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan markat saja.
5: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
6: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amira Usman.
6: Saya Erdi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi.
4: Serasi denganku.

angan-angan kawan-kawan. Siapa yang suka berangan-rangan waktu lah ni? Jangan orang kata apa, berangan terlalu lama kawan-kawan. Tapi kalau berangan, lepas tu kita susuli ianya dengan usaha, insyaAllah angan-angan tu pun akan menjadi nyata kan. Dan angan-angan tu apa yang kita nak buat saat lagi ni? Macam-macam perkara yang boleh kita atok dari semasa ke semasa. Apa pun buat semua kawan-kawan, terus stream Perlis FM di mana pun anda berada. Sebab apa, anda juga boleh terus stream kami di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Sebab apa, lah ni demam bola tak habis lagi. Dan banyak lagi perkara-perkara yang menarik anda boleh ikuti juga di dalam RTM Klik kita. Sebab ianya percuma. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan buat peniaga-peniaga kecil kita, premis-premis perniagaan, pos-pos kawalan keselamatan kita, rakan-rakan kita yang mana bertugas di sempadan, di klinik-klinik kesihatan, di hospital-hospital, dan semestinya juga rakan-rakan yang mana tengah duduk dengarkan saat ini sambil memandu. Moga selamat dalam tugasan anda, selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah kawan-kawan, saat lagi ni tepat pukul 12.30 hari kita akan bersama untuk ikuti ringkas 12.30 hari menerusi National FM. Dan kemudian kita akan kembali semula ada bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Buat rakan-rakan yang mana hantar mai ke ruangan WhatsApp Konti macam lo ni, baru masuk mai daripada ibu, katanya assalamualaikum, selamat menyusul tengah hari katanya. Semoga Allah beri kesihatan yang baik untuk setiap masa buat Lin dan juga sekeluarga. Dan tak lupa jugalah untuk semua warga kerja Radio Perlis FM, moga sihat selalu. Dan katanya ibu nak dengarkan lagu Bila Ku Rinduku Sebut Namamu. InsyaAllah sekali lagi kita tengok berkesempatan ataupun tidak untuk kita susun atur untuk hiburan kita bersama. Baiklah kawan-kawan, jom kita nak layan dulu lagu yang diminta oleh Hakimi. Katanya nak dengar lagu Saya Kak Ku Cita Kak Ku Sungguh Kah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Cepat kali, nak?
3: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
4: Belum berpati di dalam tengkar, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalan.
5: Anak Cina balut tembakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
6: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
7: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
8: Bella dan Paksu,
7: pantun berseni, semua tertawan.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan, selain turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan ketidaktentuan di Selat Hormuz yang meningkatkan harga minyak mentah global. Pada pukul 8 pagi, ia meningkat kepada 4.0675 berbanding dolar daripada 4.0680 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, situasi di Selat Hormuz menjadi tumpuan utama pada masa ini dengan harga minyak mentah Brent meningkat 9.35% kepada $83.12 setung. Tindakan rejim Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein bukan sahaja mencabul kebebasan beragama, malah penghinaan terhadap institusi keilmuan Islam dan kesucian masjid itu. Yadi menerusi satu kenyataan menyokong ketegasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang mengecam tindakan Zionis itu. Pelbagai inisiatif solidariti digerakkan dalam usaha memastikan isu Palestin terus hidup dalam kesedaran rakyat Malaysia. Aktiviti pelupusan sampah domestik secara haram dikesan di sebuah lot tanah berhampiran Bukit Bayan Sungai Petani ahad lepas. Aktiviti itu dipercayai dilakukan oleh kontraktor yang mengutip sampah domestik dari kawasan perindustrian di Kuala Muda. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Sharifah Zakiah Said Hassab Sahab berkata, siasatan hasil aduan awam mendapati tapak pelupusan itu tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Sepanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Tonggak Barcelona berkenaan yakin La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersama ulang tahun kelahirannya ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Ui, Ryan, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom kita tengok.
1: Haa, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lah Ryan tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, ambil gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Plus FM.
1: Pastinya terasi, terasi dengan ku.
4: Lorat anak perlih. Hashtag
5: ya dah.
4: Kawan ni lah.
6: Ni RM3.50. Yang ni pula RM4. Yang ni.
7: Oi, Tiro.
6: Oi, RM5.
7: Nak cakap dengan siapa?
6: Lah,
7: amboi dia. Melatah pula dah. Ha, ingat tak aku ni?
6: Ui, ingat. Takkan tak ingat. Nama apa tak tahu?
7: Sahih, hang tak ingat aku. Ni akulah, Ika. Kawan sekolah hang dah hang lah. Kita kan kelas sama-sama masa ajar satu dulu.
6: Oh lah, Iko. Sorry lah, tak apa nak cap. Blank dah no. Kau yang segok.
7: Yang bu sama eh. Lama kita tak jerembab no.
6: Sudah. Jerembab tu apa?
8: Jerembab bermaksud bertembung, bertemu muka atau bersua muka secara tak dirancang. Ha, perlih ni kan kecil je. Kan tidak berjerembab tu?

Baiklah, seperti biasa, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Li nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kesihatan mulut kita. Moga perkongsian ini juga membawa banyak manfaat untuk anda. Tahu tak anda, kanser mulut merupakan satu keadaan serius yang boleh berlaku tanpa gejala yang begitu ketara pada peringkat awal. Ada kalanya tanda-tanda tu kelihatan ringan dan sering diabaikan, seperti ulcer yang tak sembuh-sembuh, perubahan warna pada tisu mulut, ketulan yang luar biasa atau rasa tidak selesa yang berpanjangan. Ramai yang menyangka ianya hanyalah masalah biasa. Sedangkan kalau dibiarkan tanpa pemeriksaan, kanser mulut boleh terus berkembang dan menjejaskan fungsi penting seperti bercakap, mengunyah dan juga menelan. Malah ianya juga boleh memberi kesan besar terhadap kualiti hidup seseorang. Sebab tu pengesanan awal amat penting kerana ia dapat meningkatkan lagi keberkesanan rawatan dan peluang untuk sembuh. Pemeriksaan berkala oleh doktor gigi ataupun pegawai kesihatan dapat membantu juga mengenal pasti sebarang perubahan yang mencurigakan pada peringkat awal. Jadi kepada anda semua yang mungkin mengalami ulcer mulut yang tak sembuh dalam tempoh yang lama atau menyedari terdapat perubahan luar biasa pada mulut anda, jangan diambil mudah, okey? Dapatkan pemeriksaan secepat mungkin. Ingat, lebih awal ianya dikesan, lebih tinggi peluang untuk anda pulih. Sayangi diri dan jadikan pemeriksaan kesihatan tu sebagai amalan untuk kehidupan yang lebih sihat. Baiklah, itu dulu perkongsian saat ini. Kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

bersama dengan Lina Mangsa untuk tudung saji pula kawan-kawan. Nah, jom kita nak tengok dan kita nak jengah sikit. Apa yang ada di bawah tudung saji rakan-rakan pendengar kita yang mana dah hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat pagi, selamat bertugas untuk hari ini." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Orang kata dah masuk tengah hari dah lah ni. Kan? Selamat semuanya, insyaAllah. Katanya, "Semoga Lin juga sihat, sentiasa ceria dan bahagia." No? Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Kak Ani sekeluarga, ya. Katanya, "Nak dengar lagu Hindustan. Zat lagi." Boleh, ha? Awak tak boleh pula. Kan? Katanya, "Untuk menu tudung saji tengah hari ini, Kak Ani ada masak sayur rebung, tambah kacang lendiak dan juga bayam." Katanya, "Ada juga goreng ikan pelata dan sambal belacan cabai burung. Yang Kak Rasma bagi tu pun ada lagi." Hoilah yang tu pun. Tu dia. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian Kak Ani ke ruangan tudung saji kita. Katanya, "Alhamdulillah dah dua pinggan. Satgi nak makan nasi lagi." Tu dia. Oh, makan lagi ke? Lagu tu. Kau typo ni. Dia dah kali tu. Apapun, terima kasih Kak Ani atas kiriman bersama dengan kami di ruangan tudung saji. Ini pula kiriman daripada Macam. Katanya, "Assalamualaikum Lin, sejuk-sejuk ni, ceria no." Alhamdulillah, Allah bagi ceria. Katanya, "Hari ni Macam nak masak sayur manis bendi dengan daun paya pantai," katanya. "Sambal tumis pedas, ada tahu dan tambah dengan udang bakar." Tambah dengan udang. Sat lagi ni nak bakar pula ikan talapia, katanya. "Marah sambal belacan tu aja." Tu dia sakan, kan? Masa marah dekat sambal belacan tu, jadi kena buat juga ikan bakar talapia. Terima kasih, katanya, untuk siapa ni, Acik yang dekat disayang, jauh dirindu. Tu dia. Katanya, "Untuk pagi ni pun dekat belah kampung belak batu hujan, jadi Macam pun hari ni tak basuh lah kain." Katanya, "Tak ada panah hari ni no." Tapi apapun, Macam nak ucapkan hati-hati kepada semua kawan-kawan yang berada di atas jalan raya kerana anda mampu mengubahnya. Moga selamat semua penghuni, penduduk di negeri Perlis, untuk setiap pelusuk tu dia, Lino. Alright, tahu tu. Terima kasih Macam. Tu dia, kita pun baca ke semua lah apa yang Macam tulis tu. Tak dan kita nak ejah pun. Katanya, "Hari ni Macam masak awal sebab cuaca pun sejuk Lin." Lapak nasi awal lah no. Alhamdulillah. Terima kasih Macam atas perkongsian bersama dengan kami dan semualah pendengar-pendengar Poli FM waktu lah ni di ruangan WhatsApp Konti untuk ruangan tudung saji. Siapa lagi yang bersama dengan kita? Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan. Oh, tak tahan. Yang ni tak tahan. Katanya, mudah sangat yang ni. Ini kiriman daripada Kak Rasma kita. Katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari, selamat bertugas." Waalaikumsalam. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma si keluarga. Katanya, "Semoga Lin ceria selalu hari ini." Kak Rasma hari ini beli lauk saja. Sebab tadi ni makan roti canai. Jadi alang-alang dah berada di kedai, kita belilah sekali dengan lauk. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Rasma berkongsi dengan kita. Sebab tak tahan sangat tu, sebab mudah sangat ni. Boleh lagi nom tak pun no. Kita masuk pun boleh, kita nak beli pun boleh, kita nak, orang kata apa, belakang-belakang lah. Ada kadang-kadang tu jiran masuk lebih, kan? Apa pun, moga rezeki yang kita nikmati hari ini memberi kesihatan yang baik-baik pada kita, keceriaan, kebahagiaan, kan? InsyaAllah. Apa pun, selamat menjamu selera buat semua kawan-kawan yang mana masak awal hari ini. Ini dia lagu Hindustan untuk anda.

0: Eh, Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, okey, okey, okay. Sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hello, pakai dengar radio boleh.

Masih lagi bersama dengan Lin dan masih lagi bersama di ruangan tudung saji. Kawan-kawan, jom kita nak tengok lagi bawah tudung saji rakan-rakan kita yang mana pakai dua hantar mic kat kita di ruangan WhatsApp Kunti. Ini kiriman daripada Kak Bib Abibah kita dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh buat Lin dan juga semua kawan-kawan. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Kak Bib sekeluarga. Katanya, hari ni akak mood ke laut. Sakan dia. Katanya nak makan nasi, maka cik suami masak telur dadar dan sambal belacan tambah pelam muda. Ui, sedapnya. Katanya ada juga ikan temenung goreng untuk si kembar pula. Hari ni ada lauk ayam masak kicap. Apa pun jemput makan Lin. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan. Selamat menjamu selera juga nak untuk Kak Bib sekeluarga. Macam katanya Lin, kalau buat sambal konen pun sedap juga no. Ish Maiko, waktu-waktu lo lah. Ish macam oi. Ya jadi no. Terima kasih macam juga atas perkongsian. Sedap juga kan sambal konen. Benda dah ada, maka kita buat lah. Lagu tu. Ini kiriman daripada Kak Ngoh kita daripada Kampung Baru Batu 18. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18 ni. Tu dia. Terima kasih Kak Ngah sebab berkongsi dengan kita di ruangan tudung saji. Katanya hari ni Kak Ngah masuk ringkah je Lin. Masuk ringkah tau mana tu. Katanya hari ni Kak Ngah ada masak tom yam ayam. Ada juga goreng ikan geli. Sedapnya tu. Ada sambal belacan, ulam petai rebus dengan pucuk jagui. Tu dia sedap no. Katanya itu saja untuk menu hari ini di bawah tudung saji. Apa pun jemput makan Lin dan juga semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Terima kasih Kak Ngah atas ingatan. Selamat menjamu selera jugalah untuk Kak Ngah seisi keluarga. Ya, moga orang kata apa, setiap suapan kita tu juga membawa dan memberi keberkatan untuk hidup kita no. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Tok Mut daripada Abi. Katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Mut, katanya teristimewa untuk pendengar Radio Perlis FM lah. Moga sihat sejahtera buat semua kawan-kawan. Makan tengah hari ni katanya nak pi kedai. Makan di kedai Cik Lan Santana tu dia. Ada ikan keli bakar katanya. Tu dia. Jadilah kalau lagu tu pun kan. Dan Pak Mut nak minta dengar lagu Lemak Manis oleh Roslan Madu ni. InsyaAllah sekejap lagi Pak Mut. Kita tengok. Berkesempatan je kita akan siarkan. Tak berkesempatan kita akan bawa ke jam yang seterusnya. Apa pun selamat menjamu selera untuk semua pendengar setia Poli FM. Tak kira lah makan lauk beli ke. Macam Lin kata tadi. Lauk masuk di rumah ke. Makan di pejabat ke. Ataupun makan di dalam kereta sekalipun. Kut lah kan. Orang kata apa. Yang dan pun makan dalam kereta. Berhenti kat mana-mana. Boleh berlaku. Janji kita dapat menikmati makanan kita tu. Moga setiap suapan tu pun penuh dengan keberkatan. InsyaAllah. Moga anda juga selamat di mana pun anda berada. Kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh Kak Milah. Apa kita? Katanya nak dengar lagu Ku Ada Kamu. Ada. Kita ada. Tapi mana? InsyaAllah. Jom kita terus layan Perlis FM. Serasi.

Siapa je yang tak suka bab-bab segak ni kan? Tambah pula, segak ni dia meliputi bab kesihatan dalaman dan juga luaran kita. Cara penjagaan untuk lelaki mahupun wanita. Jadi hari ni, Lin nak kongsikan pula dengan hampa semua bab cara penjagaan bibir buat lelaki dan juga wanita. Yang mana kalau hampa konsisten dengan apa yang Lin maklumkan segi ni, result dia ataupun kesan dia memang wow. Jadi untuk penjagaan bibir mulut kita ni, anda hanya perlu scrub seminggu sekali, kawan-kawan. Kalau tak nak beli produk-produk yang duk jual di pasaran tu, kita boleh je guna gula yang ada di dapur tu campur dengan madu. Lepas tu kita gosok pelan-pelan dekat bibir mulut kita ni dan boleh bilah bersih lah tu juga untuk buang sel kulit mati. Kawan-kawan pun boleh pakai lip balm yang duk ada jual di pasaran tu. Tapi lip balm tu dia ada yang tanpa warna dan ada juga yang berwarna. Jadi boleh pilih ikut keselesaan. Tak nak pakai belah siang ni, boleh je pakai belah malam. Tapi kok mana pun kena pastikan juga yang kita ni minum air dengan secukupnya supaya bibir kita pun kekal lembab. Mudah aja kan? Yang penting kena rajin. Jangan malas lah guys. Kalau malas, habis apa pun tak boleh. Dan harus diingatkan juga, segak tu adalah bila sekecil-kecil benda pun kita ambil peduli, kawan-kawan. Untuk kita pulihkan dan jaga sebaik-baiknya. Baiklah, itu saja perkongsian segak kita hari ini. Jom kita nak layan lagu ni dulu dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian yang lain. Yang hangat hanya di Hangat Lee.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya akan menerima semua semantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

masih dengan ku. Baiklah kawan-kawan, Lim masih lagi di sini tau teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti dalam Hangat Lead semestinya di Perlis FM serasi dengan ku. Dan terima kasih buat rakan-rakan di ruangan Wan Zek Konti yang mana masih lagi bersama dengan Lim waktu lo ni bercicet-cicet di ruangan Wan Zek Konti. Terima kasih belakang-belakang. Dan untuk panduan kita bersama maksudnya waktu solat Fardu Zuhur hari ini pada pukul 1.27 minit tengah hari, manakala Asar 4.51 minit petang, Maghrib 7.40 minit malam, dan Isyak pula 8.55 minit malam. Untuk solat Fardu Lohok saat lagi ini pukul 1.27 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan pakat atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan saat lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti berita utama menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terbang kona patah balik mai semula untuk jam yang terakhir dalam ruangan Hangat Lead. Dan semestinya ada segmen ataupun ada ruangan untuk lagu-lagu di Jiwang Karat. Apapun, teruskan kekal kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku. Ini dia lemak manis daripada Roslan Madun untuk anda. Jangan duduk di mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi denganku.

0: Setiap hari, ada anak-anak yang jadi mangsa buli. Buli bukan sekadar sakit di badan, tapi juga luka di hati yang mungkin tak sembuh seumur hidup. Jika anda berada di situasi tersebut, jangan lupa laporkan bantu kawan anda. Buli bukan budaya kita. Hormati perbezaan, raikan persahabatan. Ayuh cegah buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. 1029 Perlis
1: FM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tegur lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaiannya tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
0: Ustaz,
1: habak saya
4: di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Cua.
1: Terus stream Perlis FM di mana saja anda berada dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Jangan salahkan orang lain. Sudah menjadi kebiasaan seseorang untuk mencari kesalahan orang lain bila mana kita terperangkap dengan kesalahan yang diri kita sendiri lakukan. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, sifat mencari salah orang lain bukannya membantu diri kita, tetapi menyukarkan lagi masalah berkenaan. Yang kedua, banyak hati akan kecewa jika kesalahan kita disandarkan kepada orang lain. Yang ketiga, walaupun perit untuk mengaku kesalahan diri kita, namun itulah cara untuk mengajar diri kita supaya lebih bertanggungjawab dan tentunya kita akan lebih dihormati. Ingat pesanan saya, saling mengingati, jangan salahkan orang lain.
1: Miss FM, serasi denganku.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Jiwang Karat hanya di Perlis FM serasi denganku dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jawablah.
2: Kembali kita bertiga
1: di Hemoh-hemoh. Kita enjoy Pak Su.
0: Tak tahu apa lah.
2: Kapa sempoi Pak Su. Apa-apa Pak Su?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Kata jumpa dengan Gen Z tak tak?
0: Ha?
2: Jumpa dengan Gen Z.
0: Gen Z ke apa?
2: Adik-adik kita ni boomers.
0: Oh, apa dah apa?
2: Gen Z.
1: Gen Z.
2: Bukan bombo.
1: Boomers.
2: Boomers.
0: Apa?
2: Baby boomers.
0: Oh, bumbung ya. Abah bumbung bumbung.
2: Tak apalah, sat lagi kita bincang betul tak? Bumbung bah tu lagi.
0: Dia pakai macam bola sepak, dia pakai kata Itali, Perancis.
2: Lepas tu? Lo ni siapa?
0: Payah Klubi tu hebat oi.
2: Payah Klubi. Payah Klubi. Kita masuk dengan ditando.
1: Kita buat ke tando.
2: Okey, Shiro. 1 2 3. Si. Apa pun bersama dengan Bello. Shira dan juga Pak Su Syuhaib, tiga orang. Kita nantikan kehadiran dan juga kemunculan Prof kita talian waktu ini. Saat lagi kita akan kembali semula di ruangan
0: bersama dengan rakan-rakan kita lah, penolong citra kita.
2: Ya, betul sekali.
0: Sahar Mesir Merah dengan Syed.
2: Dan petang saat ni
0: tak tahu tak apa,
2: kita akan bersama dengan Rara dan Saroji. Juga Saroji. Betul. Dan terima kasih rakan tugas kita di stesen pemancar Padang Pong tu.
1: Betul.
2: Kita ada Kak Faiz, ada Cik Pun, Chico, Perus, Rizal, Yazi.
1: Oh, semua bertugas sekali.
2: Bersama-sama.
0: Tak tahu. Sebut saja nama.
2: Sebut saja. Sihat terus.
1: Sebut semua senang.
0: MC 3 orang tahu tak?
2: Oh tu.
0: Ha.
2: Tak sah, dia kata tak tahu.
0: MC 3
2: orang. Tak boleh percaya ni. Bomas tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Apa pun saat lagi kita akan nantikan kehadiran Prof kita, menerusi talian Shira dan Pak Su.
1: Ya, betul.
2: Nantikan. Apa tajuknya? Shira nak tanya apa, Pak Su nak tanya apa? Soalan masing-masing ikut
0: Shira,
2: zaman.
0: Shira tak usah tanya apa lah.
2: Shira nak tanya Gen Z. Gen Z serasi denganku.
3: Anda mengenali kenderaan anda. Dia lebih mengenalinya. Bersama Datuk Insinyur Haji Muhammad Dali, bakal pandu uji negara. Dream Auto, Selasa 2.15 minit terang. Di Polis FM. Melodi berinformasi.
4: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar Radio Polis.

0: Ha, kita dah berjaya dapatkan dah Prof. Rupa-rupanya Prof tadi Syira dan Pak Su
1: dia kena hujan.
0: Ya, sedang mencari tempat.
1: Elok-elok lah lagu tu pun.
2: Macam mana Pak Su tahu?
0: Bahaya.
1: Dia kena hujan.
0: Baby boomers ni bahaya sikit. Jom kita nak dapatkan Prof Syira. Sila ya, bagi
1: Prof. Assalamualaikum. Lambat sangat. Tunggu-tunggu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Jadi Prof kita apa khabar Prof?
3: Baik. Selalu baik adanya.
0: Katanya Prof berada di tol Jalan Duta lah ni.
3: Betul. Bahasa kuyo.
1: Lukus.
0: Lukus pun boleh.
3: Tapi tak lukus, dia basah je. Sebab dia pakai raincoat. Waterproof raincoat.
1: Boleh tahan.
0: Baik. Kita bersama lagi Prof. Hari ini kita ada juga Syira dan Pak Su Syuai Ramli. Prof.
4: Ya, assalamualaikum Pak Su.
3: Terbaik.
1: Pak Su tak nak, Pak Su balik dah.
0: Jadi AI Pak Su
3: Oh, bersama cewek lagi ya.
0: Cewek. Yo, cewek. Kali ni dua cewek. Prof.
3: Pada itulah Pak Su. Senyum sampai telinga.
1: Dua-dua tak kahwin lagi tu. Dua-dua tak kahwin lagi.
0: Tiga ditambahnya.
3: Aduh.
0: Apa pun ni Prof, apa nama ni Prof, hari ni tak bersama dengan member-member kan? Hari ni tak ada kesorangan
3: ke? Pagi ni kena meeting dekat Kota Kemuning. Dari Kota Kemuning on the way balik kena hujan. Sampai dekat tol tengok, ini mesti IKB FM dah call. Sebab handphone semua dalam tong. Angkat keluar tengok ada miss call. Terus call balik.
0: Alhamdulillah. Terbaik Prof. Terima kasih kami ucapkan. Sudi berhenti di tol untuk bersama Pelis FM. Di tol ni sekarang ni Prof.
1: Mujur tak lokus ya.
3: Raincoat.
1: Sikit-sikit. Tak apa, jangan banyak-banyak kan.
0: Tak apa. Baju
2: kalau banyak-banyak kat Pak Su tak apa.
0: Biar Pak Su yang lokoi.
1: Pak Su tak pakai baju.
3: Pak Su lah lokoi lain.
1: Cantik balik teratur.
0: Sebab dekat sini Prof, kita pun hujan juga. Cuaca pun
3: rahmat.
0: Alhamdulillah. Gerimis mundang. Gerimis pula.
1: Gigilah Prof tu, menggigilah. Okey, soalannya Prof, sedar sebelum menggigil tu. Teruk kesian.
0: Apakah soalannya? Bagi senang pendek dia sikit soalan tu.
1: Kerana tersilap, lepas tu menggatal tangan guna telefon. Dua soalan dalam satu.
0: Okay.
1: Dua soalan satu.
0: Silakan.
1: Dia, Pak Su. Contohnya Bella telefon lah. Bella telefon Prof. Telefon ni dia kedai minyak ni.
0: Kedai minyak.
2: Okay, semua bayangkan.
0: Kita doa.
1: Nak bubur minyak. Kan, nak bubur minyak. Sama aja 97 ataupun 90. Tiba-tiba terangkat holder tu, masuk terus dalam tangki minyak. Tekan pam. Mata tak tengok pam Prof. Dia tak tengok Prof. Dia semua tengok duit, harga duit dia naik. Kan. Setengah dekat RM50 minyak. Minyak diesel duduk dalam kereta Petronas. Apa akan berlaku dan macam mana kita nak atasinya Prof? Itu je.
3: Kalau suatu waktu yang lepas mungkin tak berapa berasa. Kalau hari ni taruh minyak diesel,
1: dia berasa lah sikit.
3: RM50 sikit je sikit Pak Su.
1: Sikit je.
3: RM4 lebih. Walaupun kalau kita pakai kereta diesel, tapi nama kita tak ada. Kita tak dapat.
1: Betul.
3: Inisiatif tu tak dapat RM2.10.
1: Betul.
3: Kena beli juga RM5. Aduh.
1: RM50.
3: Berapa liter? 10 liter je. Jadi kalau enjin tu hidup ketika taruh minyak diesel tu tadi, meragam lah. Kena simpan lah duit. Kalau tak ada ribu-ribu, siap lah.
1: Punah.
3: Sebab kalau enjin mati, selamat. Itu sebab dekat petrol station mana-mana ada logo matikan enjin. Sebelum kita taruh minyak. Jadi kita taruh minyak, enjin tak boleh hidup. Kalau kita tersalah taruh minyak,
1: Okey.
3: Tak mengapa. Kita buka balik drain minyak yang salah kita taruh tu, boleh buat cuci kereta, boleh buat cuci enjin, boleh buat cuci kalau motor, boleh buat cuci rantai motor.
1: Okey.
3: Jadi ada guna dia. Jadi kalau kita dah enjin tu dah mati, kita taruh minyak tersalah, jangan tercuba-cuba nak menghidupkan semula.
1: Jangan mencuba hidupkan semula.
0: Ya. Yeah.
3: Dia akan hidup yang mana ada dalam karburetor atau yang mana ada dalam sistem EFI sahaja. Electronic Fuel Injection System sahaja. Dia akan hidup. Okay. Lepas tu dia tak akan, dia tahu. Pum, pam, pum, pum. Terus meletup-letup, mati.
1: Mati, okey.
3: Sebab enjin diesel tak boleh. Ini akan mengambil kocik punya duit, kocik obor sampai kat lutut lah.
0: Alamak.
3: Belum tentu jumpa.
0: Kocik kita. Sebab
3: tangki kena cuci, pipe semua kena cuci. Kalau EFI sistem kena cuci, semua injektor kena cuci. Tak boleh ada diesel.
0: Tak boleh bercampur kan, Prof?
3: Tak
0: kan?
3: Boleh campur langsung. Ini akan menyebabkan perbelanjaan kos. Dan kereta nak ditarik ke workshop. Hari ni kalau tarik, upah tarik dengan twin truck, memang mahal.
1: RM500.
3: Jadi, betul. Jadi, berhati-hati ketika menambahkan minyak. Jadi, apa yang Pak Su cakap tu betul. Jangan nak main telefon, jangan nak bercakap. Tengok warna apa yang nak taruh tu. Kuning ke, hitam ke, hijau ke.
0: Minyak tu Pak Su.
3: Jadi kena pastikan minyak tu yang betul, baru kita tambah, top upkan, taruh nozzle. Kalau ringgin tu tak ada masalah apa, kita bawa pergi workshop, pergi tolak yang kereta kat tepi parit, beli tong, buka RM50, minyak tu keluar balik RM50. Habis cerita. Tutup, tolak balik, taruh je lah balik minyak petrol. Tidak mendatangkan apa-apa masalah. Langsung tak ada masalah apa-apa jika enjin mati.
1: Okay.
3: Jika enjin hidup, memanglah sehingga kocik apa-apa sampai lutut lah. Belum tentu lagi. Silat-silat lebih pula. Jadi, berhati-hati. Sebab di nozzle, setiap petrol station itu ada warna-warni. Setiap warna itu melambangkan model dan kod untuk sesuatu sistem minyak pelicik, minyak enjin. Kalau kita tengok, yang tu warna hijau RON 95, warna kuning 97, RON warna kuning RON 95, warna ungu itu Evo apa Euro 5, kalau hitam itu adalah diesel biasa B10. Jadi semua warna tu amat penting melambangkan nombor RON setiap bahan bakar yang kita nak gunakan. Kalau kita gunakan hari ini, kita gunakan insentif RON hanya untuk RON 95. Yang lain tak boleh. Jadi kalau kita salah ambil handle, dia tak ada fungsi. Jadi terselamatlah kita punya kereta. Oh, apa saku? Alamak, warna hitam, diesel. Nasib baik, dia tak jalan. Tersalah handle. Kalau kita pakai kad, touch saja dekat meter, touch saja dekat mesin tu, dia hidup. Semua hidup sekali. Jadi berhati-hatilah ketika menambahkan minyak bahan bakar.
0: Baik, itu dia.
1: Okay.
0: Cantik. Jangan dicari punca.
1: Jangan cari pasal.
0: Jangan duk carilah pasal. Kalau dah mula isi yang kuning, biar kuning je kan, Prof?
3: Betul.
0: Kalau dah diisi.
3: Tapi kalau kalau Bella, kalau ada sikit-sikit lebih tu, taruhlah warna hijau 97. Barulah kita punya enjin baru best.
0: Okey. Nanti kita boleh cuba Shino.
3: Hijau. Sekali-sekala tak apalah.
0: Tak apa, kita ada pasu.
1: Okey. Okey, Prof. Terima kasih banyak, Prof.
0: Terima kasih
1: atas perkongsian ini dan kepada semua pendengar. Jadi kena faham, ambil saja. Salah satu lagi, menggunakan telefon bimbit di kedai minyak.
0: Betul.
1: Ini masalah juga. Ini pun masalah juga kan. Masalah salah satu dari dua masalah yang berlaku. Okey. Prof, sebelum bergerak balik, okey, silakan ucapan untuk semua.
3: Terima kasih Bala, terima kasih Pak
0: Su,
3: terima kasih cewek, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar. Cewek. Terima kasih yang mendengar,
0: terutamanya
3: penolong jurutera RTM Perlis yang melepaskan kita ke udara. Sahabat-sahabat Atan Nawi, semua kawan-kawan dekat RTM Perlis, JPJ Perlis dan kawan-kawan JPJ Kedah dan JPJ Penang, di mana saja anda berada, yang mana sedang bertugas, bertugaslah dengan hati yang ikhlas-ikhlasnya. Jaga diri, jaga keluarga, bahagia selalu. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih
0: Prof. Semoga selamat sampai ke destinasi. Waalaikumsalam.
1: Lagu untuk Prof senyumlah Kuala Lumpur, satu untuk dia dah basah kulit tu.
0: Sambil-sambil.
3: Okay.
0: Basah sikit-sikit. Prof cakap basah sikit-sikit saja. Okay. Baju hujan tak kaling-kaling punya baju hujan. Nanti kita tanya pasal Prof baju hujan di kat mana. Prof, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Profesor Datuk Isnin Najam Abdalik, pakar Pandu Undi Negara.
0: Ya, bersama. Selepas ini, jangan pergi mana-mana.
1: Hanya di Plus FM.
0: Serasi denganku.

0: Jadi saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja yang tinggal lagi tu. Yang lain semua dah kat dalam.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: lagu tu. Awek dia dulu di Pantai Merdeka dah jumpa.
1: Atas Gunung Jerai?
0: Dah, Pantai Merdeka hang dengar betul dengar tu.
1: Dalam ni ada Gunung Jerai ke Pak Su? Si si si si.
2: Ra ra ra ra.
1: 1 2 3. Pak Su Shui Ramli.
0: Cinta Padang Merdeka ni pandak. Ha? Pandak.
1: Oh, Pak Su?
0: Pak Su tak cinta aku dah Hollywood dulu.
1: Pak Su pantai mana? Pak Su merimeh boba.
2: Ya.
0: Dan apapun terima kasih kepada semua pendengar kita yang setia dengan kami di Plus FM. Semua dah kita buka dah kan?
1: Okey, sekarang ni Pak Su, Bella dah tak bagi saya dah nak nombor telefon. Dia ada
2: Shi ra ra ra yang akan membahagikan nombor telefon.
1: Okey, silakan.
0: Bagi sesuai. Bagi sesuai. Hanya bagi seketul ya, bagi sesuai.
2: 017. Kena? Semua
1: catat.
2: 017-454-1688. Satu lagi di telefon ke?
1: Telefon.
2: Bukan ada satu saja ke?
0: Bagilah dua, tiga, semua dah
2: kalau
0: enam.
2: Kalau jadilah, tak cukup
0: semua,
2: tangan.
0: Semua ada enam talian ni.
1: Enam talian?
0: Haa.
1: Ish, baby boomers. Baby boomers.
2: Bawa sendiri telefon.
1: Balik kita kepada alam sebenar milenial.
0: Baik, empat pakai jawab.
2: Teka-teki.
1: Silakan Pak Su, Su.
0: Sebagai apa ketului. Yang boleh jawab ni, Pak Su nak bagi hadiah.
2: Okey. Saya orang kena ambil ke?
0: Ambil esok.
2: Esok?
1: Okey. Yalah, esok Pak Su tak ada.
0: Dia berdak. Ambil kat depan lah.
1: Ambil kat kita lah, Syirah.
0: Okey. Pasal apa buah darian dia luar waktu malam ya? Siang dia
1: tak terang. Dapat jawapan lagi sebelum
0: sampai gelap tak
1: banyak. Hebat soalan Pak Su, hebat.
2: Soalan ni Pak Su dia mimpi. Dia dapat dalam mimpi tu.
1: Mimpi di tandok.
0: Line sangkut-sangkut pula dah. Apa tengok saat
1: ni Pak Su. Kalau dia pun jawab di TikTok live Malaysia Family.
0: Tak boleh.
1: Kalau kita nak dengar suara depa ke Syirah kan. Jadi depa kena telefon macam Syirah habaq nombor telefon tadi.
2: Telefon ke WhatsApp?
1: WhatsApp pun tak boleh, telefon saja.
2: Telefon ni lah
1: 04.
2: Okey baik. Kita tukar nombor.
1: Jadi
2: kita dah dengar suara. Di 04 970-88-88.
1: Ada dah. Pemanggil kita Syirah nampak susu.
2: Sila.
1: Assalamualaikum.
0: Tak ada orang.
1: Assalamualaikum.
0: Tak ada. Oh, tak ada.
3: Waalaikumsalam.
1: Hoi. Bagi salam siapa sampai rumah.
0: Amu cengeng ah, macam ibu ayam ni. Amboi.
3: Memang ibu ayam pun.
0: Ibu ayam tu serbu anak.
1: Ha ni kat war belum ayam apa ikut.
0: Kawan nak jawab.
3: Tak terbilang. Kawan nak jawab sebab esok nak pimit hadiah juga.
0: Oh. Siapa yang bagi soalan tu?
2: Pak Su kena janji nak bagi ada hadiah.
0: Siapa
3: Pak Su janji dah.
0: Ambil.
3: Sagi kau wau pi ambil hadiah sagi tak apa tak dang keempat kau wau pi lagi
0: pasal Pak Su. Tak apa sagi kalau betul mela. Lah ni
3: tengah-tengah. Tak apa. Sagi kau wau gerak mali duk tidur.
0: Ke jawapannya?
3: Terian pasal apa dia lupa malam tak siang.
0: Pasal?
3: Pasal malam kalau dia lupa orang payah cari. Kalau siang orang mudah cari. Dia nampak.
0: Then no.
1: Pasal no problem.
3: Lagu tu.
0: The wrong question.
2: Bukan correct answer.
0: Wrong answer. Bukan terong nak wrong answer. Okay.
1: Terima kasih.
2: Cubalah
1: sini. Saat ni kawan telefon berpantun pula kawan.
0: Ada lagi
1: tak?
3: Tak mau dapat tu cemuh dengan kawan.
1: Jangan nak maju. Baby boomers tak boleh maju. Terima kasih Kak Wah. Tu dia Kak Wah menjawab bila. Kalau kita sebelum kita nak dapat jawapan lagi Pak Su, kita nak layan lagu
0: Lan Putra punya lagu.
1: Amboi Cik Lan kita ni hari tu suruh kita pergi makan steamboat.
2: Steamboat.
1: Pergi lah.
2: Tak ada hampir.
1: Syirah pun jadi nombor baby boomers. Tak ada tu.
0: Okey Lan, terima kasih semua.
1: Boleh saya fan tak ada?
0: Tak ada dah.
1: Tak patut dah.
0: Serasi denganku.

0: cakap Sarah.
1: Ha?
0: Sarah.
1: Bukan Sarah, Sarah.
0: Sarah tu Sarah tu
1: Azu Sarah. Bukan hak tu pasal.
0: Atu Sarah. Ha.
1: Atu makanan.
0: Atu makanan.
1: Ini orang.
0: Ini orang.
1: Si si si si.
0: Itu yang kita sehat tu. Kan? Okay, siapa-siapa yang boleh jawab.
1: Pasal pasu sehat. Teka-teki masih dibuka. Ya, kepada seorang tanduk dan seluruh Malaysia. Soalannya pasu sekali. Pasu.
2: Sekali lagi.
0: Ha. Pasal apa? Pasal apa? Kalau kata ni lawak kita kan.
1: Yalah.
0: Lawak kita, kenapa buah durian dia jatuh belah malam je. Belah siang tak jumpa pun.
1: Ha, tu dia kata.
0: Kan.
1: Baik. Syirah, berikan nombor telefonnya Syirah.
2: Baik, siapa yang nak menjawab soalan ini boleh telefon di 04 970 8888.
1: Baik, itu nombor teleponnya.
2: Ada hadiah lah. Ada hadiah.
1: Hadiahnya
2: ialah Pak Su.
1: Pak Su.
2: Package percutian bersama Pak Su.
1: Di Tan.
2: Atau di Pantai Merdeka.
1: Wow.
0: Dan mulut kena ngang kepada Sarah, anak Sarah. Gila.
1: Nah. Sarah, it's Sarah lah.
2: Pak Su Sarah.
0: Sarah.
1: Ya. Yeah. Nampaknya kita masih lagi
0: terima kasih Saroji, terima kasih Lady Lara.
1: Dia kata dah betul ya, kita duk kata tadi kita rabak tadi. Lady Rara dan Saroji yang tugas petang ni.
0: Okay.
1: Baik, terima kasih. Tapi kan pukul 3 kita ada apa Sarah?
2: Ketiga lagi bersama dengan
1: berita. Ya, betul betul. Sebelum kita nak bersama ketului kita
2: ya,
1: untuk berpantun.
0: Tahu. Ada pantun kedua ke ah?
1: Ha?
0: Baca doh.
1: Alah, nak baca dah.
2: Sagilah, sagi.
0: Baca doh senang dia pakarang. Sagi.
1: Baby boomers je kena awal,
2: abang kena awal. Mai pun awal, pantun pun kena bagi awal.
0: Ni saja boleh tanya hang.
1: Ya.
0: Nombor konti berapa dia tanya?
1: Nombor konti. Cepat cepat.
2: Ada 017 454 1688.
1: Baik, kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Yo, Kok T kan ni? Macak.
3: Bena.
1: Macak tiba.
2: Janji macak kena tiba.
0: Macak dia bawa.
1: Macak tu macak boleh nak kata apa?
2: Macak tiba.
3: Kalau tak kenal macak nak tergelak.
1: Allahuakbar. Macak lah tu.
0: Macak dia bawa.
3: Ha, dah.
1: Bukan tiba.
0: Ha?
1: Tibok.
0: Jika aku dengar macam dia apa lah ni.
1: Macak. Macak bosa. Tolong nak bagi betul kali ni macak. 30 ribu lah. Habak kan tu. Saloh. Saloh. Macam macak bagi jawapan hak tu. Mana kan?
3: Gajah lah. Macak tu mereka saja.
1: Ya.
3: Orang tocor kata no. Apa ni apa?
0: Dia luar
3: macam malam-malam ni orang tak menilau.
0: Orang tak menilau.
3: Orang kajian kalau timpa orang mati tu dia luar sengsiang.
0: Oh tu ke?
3: Titik aja.
0: Bukan macam oi, bukan dia. Tak kena. Tak kena lagi.
1: Tak kena lagi.
0: Ya,
1: macam terhibur dengan kita. Tak kena
0: macam
1: lagi.
0: Macam pikir tengok lah. Pikir baik-baik pasal tu.
3: Tak sure. Tu okay. Nanti pikir lain pasal tu. Pikir kena dengan pala otak pasal tu okey. Kena.
0: Macam ni nak pergi kena. Macam ni nak pergi kena.
3: Nanti kami nak pergi jumpa pasal tu nantilah.
0: Mai.
3: Kami jumpa je.
0: Macam. Jangan tolong kurban acak dah.
1: Terima kasih macam.
0: Macam.
1: Tak lagi jangan lupa berpantun blok noh. Kita cuba lagi. Baik macam.
0: Waalaikumsalam.
1: Hemo.
2: Kita enjoy.
1: Apa sempoi itu dia.
2: Serasi denganku.
1: Kita
2: patuk noh.
1: Patuk dah. Okey macam menjawab salah. Jadi nampaknya kawan-kawan kita akan bersama di ruangan lagu pula.
0: Lagu apa? Ni lagu apa ni?
1: Lagu Inostan, Pak Su.
0: Lagu?
1: Ni, Gerimis mengundang ni, Pak Su. Kita elok pasang lagu Inostan.

0: Sebab apa Basu? Sebab waktu-waktu ni kita kena berjoget.
1: Ampa joget dia orang.
0: Betul Pak Su nak tengok. Tak boleh Pak Su tengok tak orang tadi. Pak Su lajak mampu 6 no. Pak Su pelis FM. Pelis FM.

0: Ya, Syiro. Sekejap lagi kita ada apa, Syiro? Oi.
1: Sekejap lagi pukul 3 kita macam biasa. Aha. Kita akan ke National FM terdengarkan berita ringkas.
0: Betul. Lepas ya, tu Syiro naik bas, ha?
1: Ya, Syiro akan naik bas 150.
0: Nombor telefon sudah ada dan juga tiket dah dapat dah.
1: Tiket pun dapat
0: dah. Lepas tu?
1: Syirah naik bas
0: kan? Patuh balik mai.
1: Tinggal Sat Pak Su dengan Bella.
0: Oh, lepas tu patuh balik mai.
1: Patuh balik mai.
0: Dia akan balik mai.
1: Ke... Ambil Pak Su pula.
0: Su, balik. Tandung. Apa punya kapi mana-mana terus setia.
1: Bersama dengan...
0: Oleh Sabah. Serasi dengan ku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Semua ahli parlimen wajib mengemukakan laporan kesihatan selewat-lewatnya 30 Oktober ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, langkah itu bagi memastikan pihak parlimen mempunyai maklumat awal mengenai tahap kesihatan setiap wakil rakyat. Tambahnya, ahli parlimen juga dibenar menjalani pemeriksaan kesihatan di luar parlimen. Bagaimanapun, dokumen pemeriksaan berkenaan perlu diserahkan kepada doktor bertugas di parlimen untuk tujuan rekod dan simpanan. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi memateras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, usaha itu diterjemahkan menerusi RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang dijadual dibentangkan di Dewan Negara minggu hadapan. Sementara itu, bagi memastikan penguasaan tegas serta hukuman setimpal, Kementerian terus bekerjasama dengan KDN, PDRM dan Pejabat Peguam Negara demi keselamatan pengguna jalan raya. KPM komited memperkukuh pembangunan sekolah sebagai sebahagian daripada perancangan jangka panjang negara. Langkah itu memastikan setiap murid mendapat akses pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi atau latar belakang. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pendekatan tersebut juga antara asas utama Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 selaras dengan perubahan serta perkembangan komuniti. Di Melaka, semua sekolah khususnya sekolah berasrama penuh diwajibkan menyediakan peti aduan sebagai saluran selamat untuk pelajar melaporkan isu disiplin atau salah laku di sekolah. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hewan Agama Melaka, Dato' Rahman Mariman berkata, tambahnya setiap aduan akan diteliti terlebih dahulu sebelum dipanggil secara peribadi untuk sesi kaunseling mengikut kesesuaian. Luar negara, dua kapal tangki minyak milik UAE, Mombasa dan Al-Bahia diserang peluru berpandu Iran di Selat Hormuz. Dalam insiden itu, seorang anak kapal warga India terkorban manakala 8 lagi cedera di tengah ketegangan memuncak laluan perkapalan global itu. Tegas Kementerian Pertahanan UAE, serangan tersebut tidak akan menjejaskan kesiapsiagaan penuh negara itu menghadapi sebarang ancaman. Piala Dunia FIFA 2026 saingan terarah kepada 4 pasukan merebut tempat kepusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok, sementara Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rentak Irama Melayu Asli. Hantarkan pantun anda dan dengarkan Irama Melayu Asli yang tak lapuk di zaman. Selasa, 3.15 petang, hanya di Perlis FM.

0: biarlah Pak Suhu.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita bersua kembali di Plus FM.
0: Ya, serasi dengan ku.
2: Dalam
0: rentak irama Melayu asli.
2: Yang
0: buat lagu tu Pak Suhu.
2: Saja bagi dia
0: pun cakap. Tam-tam Syira balik naik bah.
2: Syira ni.
0: Sekejap lagi Syira buat mai lah balik bah Pak Suhu tu.
2: Buat mai lah, mie goreng ke. Jangan balik
0: saja. Oh, ingatkan buat mai bah.
2: Kan.
0: Oh, banyak sekali yang mie goreng.
2: Mie goreng mai.
0: Aduh, buatlah Syiro.
2: Terima kasihlah semua yang bersama-sama dengan Pak Su dengan Bella.
0: Ya.
2: Dan kita ada beberapa platform yang telah pun kita buka sekarang ni. TikTok dah buka.
0: Berapa ribu Pak Su di TikTok kita?
2: TikTok kita dah 5,000 sekarang ni.
0: Fuh, terima kasih banyak.
2: Terima kasih semualah. Terima kasih.
0: Ya, lepas tu kita juga ada di ruangan Facebook pun dah mula live. Anda boleh tonton Bella dan Pak Su di Facebook Live Perlis FM. Aha. Dan juga boleh hantarkan pantun-pantun anda.
2: Dan ya? Sebelum tu Bella, sebelum Pak Su nak buka pantun ni, tolong bagi ulangan nombor telefon kita.
0: Oh, ulangan. Ingat ulangan minggu lepas.
2: Ulangan
0: nombor telefon.
2: Yang baru.
0: 0479708888.
2: Pelan lah.
0: Sama. Kita sama.
2: Jangan duduk deras sangat.
0: 8888. Angguk sama-sama Pak Su. 0878888. Kaunter 1.
2: Kalau empat tak dengar lagi
0: tahu lah Pak Zul kena minta Pak Su baca pula
2: kan. Okey, itu dah.
0: Dia Pak Su. Kita dah ada pantun pembuka daripada Tok Ketulu kita. Tapi sebelum tu Pak Su, Pak Su duk kata apa, Pak Su nak pesan ke depa lah kan Pak Su kan. Pak Su ada pesan tak lah untuk depa hantar lagu mana tu lah. Aduh, duk tepi no pula.
2: Tak apa. Pak Su agak gegam dulu lah kan.
0: Gagahlah aku. Tepuk Pak Su, Pak Su. Tengok. Pak Su cakap dulu pesanan Pak Su.
2: Pesanan tu banyak. Satu lagi, sebelum anda menelpon kami di konti ni, pastikan anda dengan bercakap dengan telefon. Kerana ia akan mengganggu kami. Dengan telinga kami akan dicucuk umpama jarum. Dia randuh ke semua sekali kan. Jatuh habis waya-waya.
0: Mai dah Pak Su. Tu dia lah Pak Su. Lepas tu Pak Su, itu pesanan Pak Su. Sebab apa Pak Su kata jangan duk letak telefon dekat-dekat. Pasal tu lah Pak Su no.
2: Kalau boleh.
0: Melucu.
2: Kalau boleh, lempak muang dulu tak kira ambil balik.
0: Lepas tu, mau lempak masuk, beli lain
2: lah. Mesti lain.
0: Beli lain pulak dah. Tu dia. Tu dia Pak Su. Tengok sama lah Pak Su tang ni no.
2: Baik.
0: Boleh. Okey. Kita ada ketului. Pastinya kita ada pantun pembuka. Daripada Tok Ketului kita. Iaitu Pak Su Syuaib Ramli.
2: Siap semua. Terima kasih. Burung merpati terbang beriring. Terbang beriring lah. Beriring. Hinggap sebentar di dahan sena. Mulut berkata manis mengiring. Hati menyimpan muslihat di dada.
0: Kali ni kita tema muslihat pula tau.
2: Muslihat
0: di dada.
2: Manis di mulut.
0: Jangan duk buat main.
2: Biar manis gula tak apa lagi.
0: Baik manis gula lagi.
2: Dapat kencing manis.
0: Itu menyakit sendiri.
2: Dapat kencing manis tu tak apa.
0: Menyakit sendiri.
2: Jangan kencing orang sudah.
0: Pulak dah.
2: Itu yang takut.
0: Itu maksud pantun Tok Ketulun kita tau. Baik, ada satu ke dua ni Pak Su?
2: Satu ya.
0: Hai, minggu ni satu je.
2: Bagi satu lah.
0: Benar aku sangkit, benar. Jadi Pak Su, itulah pantun pembuka daripada Tok Ketulun kita. Bella. Pak Su Syuaib Ramli.
2: Bella tak ada lah.
0: Jadi Pak Su, kita ada pantun juga daripada Bella. Macam biasalah Pak Su.
2: Dua kerat kah?
0: Dua kerat. Lepas tu mereka kenalah sambung. Mereka sambung tu, jangan lupa lah bagi dengan apa Pak Su kata tadi. Kita jangan lupa bagi dengan
2: location dia. Location.
0: Location, lokasi dan sebagainya lah.
2: Dekat lokasi mereka tak faham. Location pun dia faham.
0: Rentak irama Melayu asli.
2: Hanya di Plus FM.
0: Serasi dengan ku. Dua pantun yang kita nak bagi. Dua kerat sahaja. Dua baris. Anda kena sambung lagi dua baris untuk melengkapkan pantun tersebut menjadi satu rangka.
2: Betul
0: Baik, pantunnya berbunyi begini ya Pak Su.
2: Lagu mana?
0: Bunyi dia macam ni Pak Su. Kajang Pak Malau, kajang berlipat.
2: Alamak, Nordin Ahmad tu.
0: Kajang saya mengkuang layu. Pantun ni salah sebuah pantun yang
2: klasik.
0: Yang popular. Pemantun-pemantun mesti tahu punya pantun ni. Kajang Pak Malau, kajang berlipat.
2: Betul kajang tu apa?
0: Kajang saya mengkuang layu. Tu dia. Tu dia, Pak Su. Satgi, Pak Su abak no? Pak Su kanjang.
2: Kajang tu tak kira Pak Su abak. Tak ada abak minggu depan kita abak.
0: Baik. Sekejap lagi Pak Su. Kita nak berehat seketika kembali semula selepas ini.
2: Hanya di Plus FM.
0: Sebelah sini dengan ku. Ni dia lah. Siapa kata nak dengar lagu Lemak Manis. Nur Irna Awani yang berada di ruangan TikTok live kita.
2: Ya, jauh mana tu?
0: Orang pasal apa ni?
2: Kan ke Singapura?
0: Ya ke? Terima kasih dari Singapura. Terima kasih.

0: Ya, masuk.
1: Kita dah mainkan dua lagu.
0: Aha.
1: Entah ada puan nak pilih, nak jawapan sebagainya.
0: Ya,
1: terima betul. Terima kasihlah rakan-rakan kita di Sapian di Bintulu, Sarawak.
0: Terima kasih orang Sarawak kita.
1: Ramai dengan kita hari ini. Dan ada yang minta lagu Zapin. Nanti kita
0: akan pasang lagu Zapin untuk peminat-peminat lagu Zapin. Jangan risau. Dan dia orang letak irama Melayu asli.
1: Loh
0: ni pasu.
1: Ada pemanggil?
0: Ada pemanggil. Ni orang jauh katanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar Bella Pasu?
0: Apa baik?
1: Orang Melaka.
0: Macam mana kat Melaka keadaan cuaca kat sana?
1: Kadang-kadang
2: panas.
1: Tak payahlah sebut
2: Ni mendung.
1: Kadang-kadang
0: orang tanya
1: hari
0: jawab je.
1: Hari ni
0: Kadang-kadang macam apa ni pasal hujan. Kak Ajah kita.
1: Dah makan ke belum?
2: Ha?
1: Dah makan ke belum?
2: Dah.
1: Lauk apa hari ni?
2: Hari ni gulai ikan bawal masak cili padi dengan pucuk ubi.
1: Pucuk ubi masak macam mana?
0: Oh, panjang tajuk hari ni, panjang.
2: Gulai ikan bawal masak cili padi dengan pucuk ubi.
0: Ikan bawal masak cili padi dengan pucuk ubi.
1: Alah Bella, jangan nak muhur lah. Aku tak
0: pergi. Ni Bella tulis. Dan resepi ada dalam tangan.
1: Ajah, Pak Su nak bagi tahu.
2: Ajah. Dengan lawan dia sambal tempoyak dua.
0: Ha, sambal tempoyak dua.
1: Ni, Ajah, Pak Su nak bagi tahu dengan Kak Ajah. Bella ni. Dia Bella ni catatan untuk resipi ni 670 satu haram dia tak buat.
0: Catat tu merajin
1: masuk. Oh, catat.
0: Oh, rajin.
2: Dia orang perlu masak kari je.
0: Ya, betul. Tengok.
1: Siapa kata dia masak asam pedas tu?
0: Kari.
1: Dia asam pedas belimbing.
0: Asam pedas kita tumbuk nama beras.
1: Dia bermuhur
0: Tumbuk beras. Lepas tu kita rebus kan. Kita punya.
1: Padahal tumbuk beras tak tumbuk pasu senang lah.
2: Kan? Apa Bella? Sama tempoyak dua tahu tak?
0: Ah, ya, itulah.
1: Macam mana kau tahu?
0: Itu dia. Sama tempoyak dua. Senang je. Kak Ajah cakap. Okey, silakan Kak Ajah menunya.
2: Cili duk tu tumbuk. Bukan garam sikit.
1: Payah aja.
2: Makanlah dengan tempoyak.
1: Ajah.
0: Itulah.
2: Sama tempoyak dua.
1: Ajar jangan cari cili duk. Jalan dia susah macam kita mengejok
0: bukan,
1: dia.
0: Bukan hidup tu. Bukan hidup tu.
1: Cili apa?
0: Cili tu segar. Dinamakan seperti hidup.
1: Ada cili hidup.
0: Itulah cili hidup.
1: Cili tu mati lah tu.
0: Kak Ajar kita silakan pantun yang kita nak dengarkan daripada Kak Ajar.
2: Nak jawab pantun Bella
0: Okey boleh.
2: Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang lalu.
0: Aha.
2: Kalau hajat saya tak dapat-dapat.
0: Alahai, kenapa?
2: Ku pujuk-pujuk dia selalu.
0: Baguslah Kak Ajah kita ni. Maksudnya Kak Ajah tak putus asa lah untuk dapatkan ya, sesuatu kan. Kak Ajah pujuk lagi.
2: Sampai dapat
0: Kak Ajah. Kak Ajah sesuai dengan pantun ni Kak Ajah.
1: Sesuai
0: kan? Yang kedua.
2: Kak Ajah. Putih pulus bantal ke kabu.
0: Dia buat
2: bantal si anak dara.
0: Aha.
2: Dari jauh ku rasa rindu.
0: Alahai.
2: Sayang orang jauh di utara.
0: Alah, Kak Ajah ramai ni kat utara ni. Utara yang mana tu?
2: Rindu lama tak jumpa.
1: Dia sebenarnya rindu sebelah Siam tu, bukan belah sini.
0: Oh, sebelah luar negara tu. Ingatkan dalam Malaysia, luar negara orang. Sakan. Hebat Kak Ajah kita, hebat. Terima kasih Kak Ajah kita.
2: Okey, terima kasih kerana melayan
1: saya hari
2: ini.
0: Baik, terima kasih telefon kita di Perlis ya.
1: Asam pedas tempoyak dua.
0: Sambal tempoyak dua. Kita ingat.
2: Apa ni Kak Ajah selalu berpantun dengan Mala hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Kesat salam dengan Mala.
2: ATM Melaka minggu pagi.
0: Oh, ni ATM Melaka.
1: Okay, salam FM. Dengan Mala. Okay, salam dengan Mala. Yeah, kan?
0: Okay, salam okay, kat Bella sekali.
1: Okay, salam dengan Mala. I not love you.
0: Hai. Betul dah. Hai.
2: I love you.
0: Putus dah. Putus cinta dah.
1: Putus dah. Hai. Okay.
0: Loh, kawan tak ada nak pergi salam.
1: Transfer your money.
0: Raya nanti.
1: Next call.
0: Baik, Pak Su. Kita terima pemanggil yang seterusnya. Aduh, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kak Ti ke ni? Kak Ngah ke?
3: Dok ni. Makcik Oh Arab.
0: Makcik Oh. Terima kasih Makcik Oh. Telefon kita.
1: Makcik Oh kami berderau darah kami.
0: Makcik Oh dari Polih. Dari Arab. Makcik Oh nak sambung pantun Bella ke? Makcik Oh ada pantun setiap hari.
3: Sambung Bella.
0: Boleh. Ya.
1: Sambung Bella nak jadi berapa? Empat. Tiga lagi.
0: Pantun. Sambung pantun. Okey. Silakan Makcik Oh kita dari Arab.
3: Kajang Pak Malau. Kajang berlipat. Kajang saya mengkuang lalu. Orang datang tak tahu tempat.
1: Sian.
3: Sebab huruf di papan tanda hilang satu-satu.
1: Allahu Akbar.
0: Tak ada huruf.
1: Mereka duk cari pinang sebatang.
0: Apa tu?
1: Yang tengok ada dua batang.
0: Loh, apa kan? Nak jadi loh. Ha. Tak apalah. Terima kasih kepada kak apa Makcik Oh. Makcik Oh ada pantun lagi ke Makcik Oh?
3: Satu
0: terbaik hebat Makcik Oh kita. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Oh pun telefon pidah. Tadi siapa katanya nak dengar lagu Zapin tu?
1: Tak apa, hantar pi.
0: Hantar pi. Kita ada Wan. Wan Harun eh?
1: Wan
0: Harun.
1: Wan Harun.
0: Daun jati jatuh melayang, jatuh tepi sarang tempua. Kalau hati sudah sayang, mana pergi pasti berdua.
1: Muhong lah.
0: Bukan tiga.
1: Muhong.
0: Ya Saleh. Kayu sampan mudik ke hulu, singgah berehat di tepi paya. Dugaan datang bertalu-talu, hendak menepis tak terdaya. Mengait benang biji tasbih, kain sebidang berwarna baldu. Hati tenang serumpun kasih, menunggu datang di penghujung rindu. Tu dia Yahya Saleh kita. Ada lagi yang ketiga. Sambung pandun kita, Pak Sum.
1: Alright.
0: Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang layu. Hidup jangan suka mengumpat, kelak berkawan orang tak mau. Tu dia. Ui, yang keempat pula. Asam gelugur limau Bali. Mari ditanam di tepi bendang. Sudah gugur tak kembali. Jasad ditanam, jasa dikenang. Tu dia. Ya Saleh kita. Terima kasih. Kita tengok di ruangan WhatsApp kita pasal. Dia pasal oi. Ruangan WhatsApp kita. Kita ada daripada Mr. D dari Kelantan. Selamat D. Berpantun katanya.
1: Nak baca ada pantun.
0: Sat lagi dia hantar pantun dekat kita. Kita juga ada dari Puteri Pena. Katanya di repuh hujan juga Puteri Pena. Baik, kita juga ada daripada Ijai Zati yang berada di Kampung Padang Tanjung.
1: Pantun dia.
0: Terkukur bertenggek di pohon rumbia, mendayu-dayu irama merdu, mencari rezeki amalan mulia, dapat menghapus dosa lalu. Sawah padi indah saujana, di langit awan berwarna merah, ikhtiar untuk bahagia keluarga, duit nafkah ibu dan ayah. Terima kasih kepada Ijai Zati. Kita ada juga Kak Zai. Kak Zai yang berada di Sungai Petani, Pak Su. Jalan-jalan pusing pekan, tepi jalan beli keranji. Kalau tak boleh ditunaikan, jangan pandai membuat janji. Anak lipan panjat pokok kelapa, anak itik mengejar angsa. Tak tampan, tak mengapa. Akhlak baik berbudi bahasa. Dia tak pandai apa pasal ni. Kak Zai.
1: Besi hampa lagi.
0: Kak Zai, Kak Zai.
1: Besi hampa lagi.
0: Doktor kata ni, Pak Su. Doktor kata sambung lagi. Pak Su, kita ada Cik Mi yang berada di Santan, Pak Su. Orang Santan. Tidak orang Santan muncul kat WhatsApp. Kat TikTok. Ni muncul kat WhatsApp pula dah, Pak Su.
1: Tak apa, pecah api lah.
0: Waktu pagi pergi ke pasar, beli ikan serta sayuran. Setiap hari mesti bersabar, baru ujian terasa ringan. Pokok jati di tepi jalan, pokok kelapa baru ditanam. Bentuk hati dengan amalan, rajin kita bersolat malam. Amboi, terima kasih kepada Cik Mi Santan. Kita juga ada daripada cucu Datuk Pujangga.
1: Lama tak ada.
0: Okey, dia ada dua pantun sendiri dan satu pantun disambung hak kita.
1: Elok. Macam
0: pohon kan? Turi tidak berduri, merah bunganya kembang pagi.
1: Elah,
0: puas
1: pak,
0: dicari ke sana sini. Rima saja teman sejati.
1: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih banyak.
1: Siapa dia? Siapa dia?
0: Cucu Datuk Pujangga. Ah. Dalam kotak ambil kain ada baju kemeja bunga. Bulan tak mau cari lain kerana aku seorang setia. Oh, dia tak mau cari lain.
1: Tak ada je mana. Ha. Bulan tu tinggi cik oi.
0: Ya lah, no. Dia bangsa dia nak pi, nak pi ke bulan. Ha. Ni Baksu, dia sambung bantu kita Baksu.
1: Alok.
0: Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu.
1: Cuba hamba baca macam
0: tatap lah daku ketika sempat. Paksu, lagi Paksu bagi contoh ha? Jangan baca. Nanti dirundung rindu. Tak apa-apa nak jadi sangat. Tapi Paksu, saat lagi Paksu kata nak menyanyi lagu Zapin lah Paksu kan. Baik, saat lagi kita akan dengarkan Paksu kajang
1: Pak Malau,
0: kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu.
1: Amboi.
0: Tataplah daku ketika sempat, jangan nanti dirundung rindu. Amboi, itu dia.
1: Di Plus FM.
0: Serasi denganku.

0: Tulia Abang Su. Kita ada pantun daripada Tok Ketuluai kita.
1: Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Empat tambah tengok.
0: Tu dia. Nak jadilah. Nak duk jadilah Abang Su. Nak jadi sikit
1: siapa
0: lagi.
1: Siapa yang boleh buat suara macam arwah Nordin Ahmad? On the bed lah. Telefon boleh saya
0: fangkan. Okay, telefon. Tengok. Kita tengok siapa yang telefon kita ni, Abang Su. Kita dengar ke sekarang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, ya, orang jauh kita.
1: Oh, Jolobu.
0: Terima kasih orang Jolobu. Ya, apa khabar Kak Zizah kita?
2: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Zizah berada di mana lah ni? Jolobu betul ke Jolobu?
2: Ni nak balik ke
1: Jelbu
2: lah ni.
1: Oh, naik kuda ke naik kereta?
2: Naik gajah.
0: Senang, Pak Su, senang.
1: Gajah.
0: Mudah.
1: Gajah. Kalau naik gajah, selamat dunia akhirat.
0: Selamat terus, Pak Su.
1: Pasal orang tak punya langgar dia.
0: Ya, betul Pak Su. Jadi Kak Hajah, Kak Zizah kita nak sambung bantuan Bella ke? Atau ada bantuan sendiri?
2: Sambung bantuan Bella dengan
0: boleh?
1: Bantuan sendiri,
2: sendiri.
0: Okay. Boleh. Boleh mulakan bantuan sekarang.
1: Kalau nak sambung bantuan Bella, okay. Buat seorang macam Nordin Ahmad
2: Boleh. Orang lelaki boleh lah.
0: Perempuan boleh apa?
1: Orang lelaki buat suara perempuan boleh.
0: Itu contoh lain.
2: Cuba.
0: Okey, silakan.
2: Okey. Dagang tuan gadang bertempat. Dagang saya mengkuang lalu. Yang dicari sedara dapat. Yanglah rasa rindu hatiku.
0: Sekali lagi Kak Zah, Kak Zizah kita.
1: Bukan sebab dagang, kajang. Dagang lain.
0: Ni apa nama?
1: Dagang ni, tu nasi apa? Nasi dagang.
0: Pak Su lapak nasi ke?
1: Berapa ni?
0: Dah tengok sopan nasi tu pula dah. Okey, Kak Zizah kita sekali lagi.

0: lah, bukan dagang.
1: Oh, cengih hari ni rosak kita.
0: Aku dapat nasi tak main-main gini.
1: Nasi legang ke?
2: Okey. Dagang tuan, gadang bertempat.
1: Habis tak ada soro dan nak murid pun. 30
2: dagang
1: kali ulang.
2: Dagang saya mengkuang lalu.
1: Amboi.
2: Yang dicari itulah lah dapat. Yanglah rasa rindu hatiku.
0: Boleh lah.
1: Terima kasih banyak Kak Ziza. Ada lagi pantun ya?
0: Zah. Sebut lagi sekali.
1: Zah, macam mana dia panggil?
0: Kacang ke kadagang?
2: Entah, kacang.
1: Entah lah, Pak Su.
0: Dia cerita naik gajah lah ni.
1: Ni contoh dia sampai Kok Zizah kita ni dah tambik angin dah suara dia. Dah ditambik angin dah.
0: Okey, pantun sendiri.
1: Amboi.
2: Kedua. Mekar berkembang bunga di taman. Tumbuh melata cantik dilihat.
0: Okey.
2: Makan seimbang, lakukan senaman. Tubuh kita sentiasa sihat.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak kepada Kak Zizah kita. Kak Zizah minggu lepas telefon lagi.
0: Okey.
1: Untuk berpantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Okay.
1: Itu dia Kak Zizah kita pun dah selesai dah berpantun Pak Su. Kita nak tengok ruangan Facebook kita Pak Su. Facebook Live Pulis FM. Kita ada daripada Kak Rasma Saad. Kak Rasma ni nak dengar lagu Zapin tadi. Moga Kak Rasma terhibur lah. Lepas tu kita ada Pak Su Omar Pak Su.
0: Okay.
1: Nak sambung pantun kita. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang layu. Datang Pak Su Syuaib, datang berempat. Datang saya musafir lalu.
0: Boy,
1: Pak Su Omar. Baik, kita ada Kak Mah dari Kelantan, Pak Su.
0: Boleh.
1: Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang saya mengkuang lalu. Datang saya membawa hajat, bukan sekadar melepas rindu. Amboi. Ayam berlaga melawan itik, sama kalah, sama menang. Dalam duka, kawan mengusik, bawa mengalah, supaya tenang. Amboi, terima kasih. Baik, kita ada daripada Muftah Jaafar. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang saya mengkuang layu. Rajin bersuha, insyaAllah dapat jadi contoh orang dahulu. Oh, dia ambil contoh orang dulu. Baik, kita ada juga daripada Kak Masayu. Terima kasih. Lepas tu ada juga daripada Pak Su Omar. Buah langsat kuning mencelah, sayang senduduk berbunga pagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk lama tak berguna lagi.
0: Dah lama
1: dia tak buang ke Pak Su. Banyak itik si itik serati, turun ke sawah memakan padi. Tengok cantik manis diperhati, menjadi pilihan yang baik budi. Terima kasih Pak Su Omar. Lepas kita juga ada daripada Azmirul Hafizi. Sihat-sihat selalu Pak Su Bella. Terima kasih Yahya Saleh. Terima kasih Faizul pun ada satu pantun. Baju kotor harus dicuci, sudah dicuci teruslah jemur. Semoga yang baca dimurahkan rezeki, sihat selalu panjang umur. Terima kasih kepada Faizul. Lepas tu kita ada juga daripada Airil Helmi Ishaq. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang saya mengkuang layu. Kalau pi pekan simpang empat, jangan lupa beli ubi kayu.
0: Itu
1: dia sikit lagi daripada WhatsApp kita pasal. Daripada Kak Wah kita, terima kasih Kak Wah. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang saya mengkuang layu. Yang dikejar-kejar tak pun dapat, yang dapat-dapat hanya ikan buyuh.
0: Kawah, minggu depan jangan masuk dah nak.
1: Itu dia lah, Pak Su Habuan lah, Pak Su.
0: Pak Su bertanya lah, no.
1: Hai. Mai dah, bah.
0: Bah dah.
1: Bah, bukan bah tu, bukan kongsi ke, Pak Su?
0: Kongsi.
1: Kongsi dengan ni lah, Syirul.
0: Saya dah tak mahu buah tu sangat.
1: Dia ni lah, Pak Su. Lepas tu, Pak Su, silakan pantun penutup kita untuk hari ini.
0: Terima kasih kepada semua lah ya. Ya, baik. Mengirinkan. Dia bersama-sama dengan Pak Su. Kita ada Lan Putra. Kita ada Pak Nak Nasir.
1: Ada lah, juga ramai. Pak Cik Maik.
0: Pak Cik Maik.
1: Ada daripada Nur Sero.
0: Betul.
1: Sero. Betul. Pak Su bucut je. Bucut.
0: Okay. Ajo. Baik.
1: Ya.
0: Senang je.
1: Baik.
0: Sebelum berpisah.
1: Ya.
0: Doakan kami berdua panjang umur.
1: Jumpa lagi.
0: Kalau okay, ada semua yang dadang, abang aku pun janji macam girah dah. Kalau ada semua
1: Pak Su, jumpa doktor kah?
0: Bolehlah kita mengamandi. Kalau ada umur yang panjang,
1: ya,
0: bolehlah kita berjumpa.

0: Jangan pergi mana-mana ya.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih Abang Su. Jom kita naik bah.
1: Jom.
0: Sama-sama tengok orang naik bah.
1: Naik
0: bah juga. Terima kasih Abang Su naik bah. Boleh siapa?
1: Hanya dengan itu.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa.

0: dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Di pohon siku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tungkah, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut temakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni semua tertawan. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ya, masih lagi bertemankan Bella dan juga
1: Shira.
0: Ya, di ruangan
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Shira.
0: Ya, dah balik mai.
1: Balik mai dah.
0: Naik bas geno sono tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, lepas ni kena pas aku pula.
1: Ya. Tak boleh.
0: Berabut. Sebelum ni berabut yang Pak Su ni, berabut yang Shira pula dah nak naik bas. Tapi Shira, kita ada banyak lagi perkongsian untuk pendengar-pendengar kita ruangan Hemoy ni, Shira.
1: Ya, perkongsian.
0: Apakah perkongsiannya selepas ini jam 4.30 minit petang? Bersama dengan berita kita lah.
1: Ya, berita. Minta maaf naik bas tadi dia agak mabuk.
0: Wangi ke? Wangi?
1: Angin sepoi-sepoi.
0: Betul. Seronok lah.
1: Pukul 4:30 saya macam biasa lah. Kita ada berita Perlis FM. Kan? Waktu solat asar untuk hari ini pukul berapa?
0: 4.51 minit petang.
1: Ya.
0: Jangan pergi mana-mana. Banyak yang Shira dan Bella akan kongsikan bersama dengan anda.
1: Betul.
0: Di ruangan
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi. Ya.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nurul Aina Syahira Ibrahim dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bersama-sama waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Alhas Jamalulai, berkenan mengetuai program kayuhan Malam Santai Putrajaya yang berlangsung di sekitar Putrajaya. Program dianjurkan sempena persaraan Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Persinggahan pertama baginda ialah bersama pelajar Sekolah Sultan Alam Shah, terutamanya pemuzik orkestra yang akan mewakili negara dalam satu pertandingan bertaraf antarabangsa di Amsterdam, Belanda pada penghujung bulan ini di Presin 1 Putrajaya. Kayuhan kemudiannya diteruskan ke Astaka Morocco di Taman Botani Putrajaya dan seterusnya ke Surau Ar-Rahman Presin 16. Di surau berkenaan, Tuanku Syed Faizuddin Putra berkenan beramah mesra bersama anak-anak kariah dan menyaksikan penyampaian sumbangan wang tunai daripada Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir kepada Wakil Surau Ar-Rahman dan 10 anak kariah yang memerlukan sebagai simbol penghargaan dan tanggungjawab sosial kepada komuniti setempat. Sebuah litar pemotoran yang bernilai RM20 juta di Lembah Cuping bakal direalisasikan menerusi perjanjian persefahaman antara MBI Perlis dan ESR Motor. Pembangunan ESR Dragway Perlis tersebut bakal menyediakan ruang alternatif kepada belia dan peminat industri permotoran untuk mengurangkan aktiviti lumba haram melalui platform terkawal dan profesional. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah memaklumkan, pelancongan sukan dilihat sebagai pemangkin ekonomi baharu di mana dapat menarik peminat permotoran dari seluruh negara, terutamanya dari Thailand dan negara Asia Tenggara yang lain. Projek pembangunan ESR Dragway Perlis merupakan tanggungjawab sosial korporat oleh kerajaan negeri menerusi anak syarikatnya MBI Perlis bersama usahawan tempatan ESR Motor. Jabatan Immigration JIM Perlis menahan 11 lelaki Bangladesh dalam operasi Mega Bersepadu Ops Mega yang dilaksanakan serentak di seluruh negara. Pengarah Immigration Perlis Muhammad Asim Mat Ali berkata, kesemua mereka ditahan selepas pihaknya memeriksa 38 individu dalam operasi selama kira-kira 2 jam di sekitar Arau, Berseri serta Kangar. Seramai 14 warga tempatan dan 24 warga asing berusia antara 22 hingga 57 tahun diperiksa dalam operasi tersebut. Warga asing diperiksa terdiri daripada 12 warga Bangladesh, 9 warga India serta masing-masing seorang warga Myanmar, Pakistan dan Indonesia. Sekian. Berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Azteca.
1: Con todo, Peralona Calinis, allá Marcela Kimimili Macham, Peralona en Plepaz, Francis, la banda en Argentina, Tapi Calinis, acá en Pasa Francis, acá en Nango.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: dengar radio paling. Kembali semula bertemu dengan Bella dan juga Shay. Di 102.9 MHz.
1: Selasi dengan ku. Baiklah Shiro, sebelum kita nak masuk waktunya, kita ada hebah menarik ni.
0: Ya, ada
1: kalau minggu lepas Shiro habang pasal kanak-kanak kita mai. Masuk jumpa sini, jumpa kok pendaftaran. Mai sini anda boleh ambil mic. Duduk di sini lah sementara tunggu MC panggil.
0: Waktu tu pakai duk tanya bintang ya. Besar tak ada.
1: Bintang besar ni lah ada. Ada di tangan Shiro
0: kita. Kita bagi juga bintang besar.
1: Kita tak tinggal. Hak Bibi Humas pun ada. Jadi apakah detailnya?
0: Baiklah. Pada pencarian Bintang P. Ramli 2026. Jadi yang berumur umur bapa
1: berumur tidak diberitahu ya, tetapi faham-faham sebenarnya.
0: Fahamlah besar-besar tu boleh mai ke uji bakat untuk ke pertandingan Bintang Peramli yang mewakili ke peringkat zon utara lah kan,
1: untuk wakil negeri paling.
0: Jadi uji bakat tu berlangsung pada 23 Julai 2026.
1: Tak lama dah.
0: Jatuh pada hari Khamis. Masa yang ditetapkan adalah pada pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Di mana?
1: Di Perlis FM.
0: Seperti biasa. Di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra Kanga Perlis. Jadi syarat-syarat pertandingan nanti bolehlah tengok di pautan TikTok, Facebook dan juga IG.
1: Itu dia.
0: Untuk pendaftaran, boleh saja walk in ke tempat pendaftaran nanti untuk dapatkan borang, ataupun nak lagi cepat boleh saja ke pondok pengawal ambil borang.
1: Itu dia.
0: Seperti
1: senang
0: biasa.
1: Mudah
0: senang.
1: Tak mau waktu pendaftaran mai dulu ambil.
0: Ya.
1: Isi siap-siap kan Shiro.
0: Betul. Baik. Ambil balik isi. Lepas tu bawa mai lah. Bawa mai bawa gambar.
1: Sekalo kelengkapan tu. Kelengkap-kelengkap.
0: Bawa. Kali ni bukan mic kit dah.
1: Bukan. Mic kit. Minta maaf lah.
0: Dan jangan lupa bawa minus one sendiri.
1: Itu yang paling penting. Mudah nak nyanyi. Lepas tu Shiro. Kutlah mereka tak apa-apa nak. Macam tak tangkap lagi lagu apa contoh. Kita bagi satu contoh. Satu, dua, tiga.
0: Kalau beristeri dua, kan dah sayang padamu. Nak dengar penuh kita dengar.
1: Nak dengar. Tiba-tiba pula ada madu. Apapun kita nak kembali semua-semua sini bersama Bella
0: dan juga Shira.
1: Ya.
0: Di ruangan.
1: Hey boy. Kita enjoy. Kapa sembang.
0: Madu tiga. Lain dulu.

0: Mesti pandai temberang. Tetapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Ya, itu dia salah satu lagu terkenal daripada Piramlee, Tan Sri Piramlee kita. Baiklah, kawan-kawan semua. Itulah, madu tiga pun madu juga. Tapi semayang jangan lupa lah, nah. Baik, pukul tepat pada pukul 4.51 petang kita akan dengarkan azan asar. Dan sebelum tu, kita ikuti dulu kompilasi lagu-lagu dakwah. Jadi terus dengar Perlis FM Serasi.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Mereka dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Hyperlist FM. Haha. Kita ni kan kena belajar hari-hari tau. Mungkin kita belajar menjahit, mungkin kita belajar memasak, mungkin kita belajar memandu. Belajar apa saja, mudahnya kita memang kena bangunkan diri kita dengan cara metodologi belajar. Ha, timbul pula satu perkara. Tengah-tengah duk belajar tu, I nak patah semangat pula. Nak give up, nak down. Alamak, sebab apa? Sebab hasil tak cantik, tak cun, tak seperti yang kita harapkan. Padahal kita kan tengah belajar. Jadi kita ni belum cukup buat lagi. Teruskanlah buat. Buat berulang kali. Buat sampai jadi. Kalau salah, betulkan. Buat penambahbaikan. Try and adjust. Bukan tak pandai, tapi belum cukup buat. Ha, bila dah berulang kali buat, dah cukup, hasilnya pun wow, sempurna. Salam dari UAM, padu style.

0: akak dengar radio boleh.
1: Bersama dengan Bella. Apa pun Syira, kita dah masuk jam yang keempat. Dah banyak perkongsian menarik no? Daripada pukul 2 tadi. Bertemankan kami berdua juga ada Pak Su, Syarif Amli tadi. Apa yang dah pun kita kongsikan bersama pendengar-pendengar kita ni, Syira?
2: Baiklah, tadi kita dah dengarkan Team Auto. Kita juga bersama dengan Pak Su dan juga Bella dalam Rima Rentak Irama Melayu Asli. Kita juga telah dengarkan berita Perdes FM dan juga berita nasional. Jadi, sekali lagi kita akan dengarkan pula Al-Hadis. Ya, dan sebelum tu kita dengarkan dulu lagu-lagu dakwah. Okay.
1: Ya, jangan pergi mana-mana. Terus bertemankan Bella dan juga
2: Shishishi Rarara
1: di ruangan
2: Hemo Hemo.
1: Kita enjoy.
2: Ya, kita enjoy dulu. Kapa.

0: Baiklah saudara, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti sambungan bahagian kedua rancangan Al-Hadis yang disampaikan oleh Sahibus Samaha Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.
1: Di dalam Bulughul Maram ni, dia habang ada 40 tempat. 40 pendapat lebih. Dalam Bulughul Maram ni disebut berapa pendapat? Ada berapa waktu? Daripada kita syarah tadi ni, dengan hadir dengan Abu Burdah lah, apa semua, ada berapa waktu? Ada dua saja. Artinya daripada semua 40 ni, Ibn Hajar, ulama-ulama lain, Imam Ibn Qayyim khususnya dengan Zadul Ma'ad, dan ramai para ulama yang syarah, Ibn Qayyim antara yang bersungguh dalam nak cari waktu ni, simpulkan dua ni je yang paling kuat. Iaitu sama ada daripada waktu imam duduk sehingga tamat solat, ataupun selepas daripada solat asar. Dua ni. Cuma Nabi kata waktu itu khafifah. Waktu itu singkat. Maksudnya antara kalau lepas asar sehingga tenggelam matahari itu, waktu yang singkat tu kita tak tahu. Mungkin pukul 6. Mungkin pukul 7. Mungkin pukul 5. Antara, dia kata antara. Antara imam duduk sampai tinggal semayang. Mungkin masa semayang Jumaat. Mungkin masa solat Jumaat. Mungkin masa dia duduk tu. Karena Nabi kata, yuqalliluha. Nabi kata, sat saja. Kalau ngam pada waktu tu, mustajab. Kalau macam malam Lailatul Qadar, panjang. Satu malam. Tapi malam Lailatul Qadar, Nabi tak sebut tentang mustajab. Nabi sebut dia adalah lebih baik, Quran kata lebih baik daripada 1,000 bulan. Tentulah kalau doa lebih baiklah semua. Tapi yang ni Nabi kata mustajab. Maksudnya waktu mustajab ni, kita mungkin nak pergi tengok mustajab hari Arafah. Setahun sekali tu sama ada kita doa pada hari Arafah ataupun bagi orang yang duduk di Arafah. Tapi tiap-tiap minggu ada satu waktu very short tapi mustajab. Malam juga ada, nanti kita tengok. Malam juga ada waktu mustajab. Jadi ada waktu mustajab. Jadi ulama-ulama berbahas tentang waktu mustajab ni. Pendapat yang pertama, macam tadi saya sebut, pendapat yang pertama yang kalau berdasarkan hadis Abu Burdah, cuba tuan-tuan tengok lain hadis yang pertama sebelum tu, dia kata la yuwafiquha dulu. La yuwafiquha maksudnya tidak bertepatan dengan waktu tu. Sama ada satu orang tu cari-cari waktu sehingga dia dapat waktu tu, lalu mustajab. Katakanlah nak bagi mudah, dia doa antara lepas asar tu sebelum sehingga sebelum sehingga masuk maghrib. Sebelum masuk maghrib. Dia doa. Tentu dia akan kena satu waktu. Kalau kita anggap yang itu. Ataupun masa imam tu duduk tu sehingga sembahyang. Tentu ada. Sama tentu ada satu waktu kalau kena. Kena waktu itu tu yuwafiquha. Kena pada waktu tu sama ada dia cari ataupun dia tak cari, dia doa-doa kena pada waktu tu. Sama maksudnya. Dia tu tak fikir sangat pun tentang waktu tu. Tiba-tiba dia pi doa pada waktu tu. Dia tak ingat pun kata nak cari waktu asar, waktu yang mustajab tu. Tapi terkena pada waktu tu. Mustajab. Pasal yuwafiquha. Ha? Dia mengenai. Okey. Hadis ni juga, dia kata qa'imun yusalli. Qa'imun yusalli ni, berdiri dalam keadaan solat, boleh jadi solat. Solat dengan makna doa, sentiasa berdoa. Ataupun dengan makna tadi, walaupun duduk tunggu semayang, dia dalam doa. Ataupun dia memang sedang doa, solat sungguh. Semua tiga makna tu boleh bagi belakang. Ha? Tiga makna tu boleh bagi belakang. Daripada hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, pendapat yang pertama tadi, waktu yang mustajab yang paling kuat daripada 40 lebih pendapat ni, yang paling kuat satu, daripada imam duduk sehingga selesai sehingga selesai solat Jumaat. Pendapat ini Imam Muslim macam setuju pendapat ini. Ada juga di kalangan ulama yang setuju pendapat ini. Tapi pendapat ini dikritik oleh ramai juga kerana mereka kata ini bukan kaul Nabi. Yang tak setuju ini adalah Abu Burdah punya pendapat. Adapun angkat riwayat ini pada Nabi, dia orang kata tak. Mengangkatnya itu tidak kuat, lemah. Yang kuat sekadar Abu Burdah punya pendapat. Dia pun nak sabit. Tuan-tuan, macam saya kata tadi lah, Abu Burdah ni anak sahabat pun begitu ulama dalam nak memberikan argument, nak buat perbandingan, mereka kata mesti satu waktu. Ada yang setuju dengan waktu ni kerana berdasar hadis Abu Burdah. Ada juga sana hadis dhaif riwayat Ibnu Majah yang kata, riwayat Tirmizi yang kata waktu itu, tapi dhaif, tak sangat dhaif. Satu lagi pendapat yang sokong riwayat Abu Burdah ni, dia kata kerana pada waktu itu saja ia ada waktu sembahyang, iaitu sembahyang Jumaat, sesuai dengan perkataan dalam hadis tu. Pendapat yang kedua yang menjadi majoriti para ulama, boleh dikatakan salaf, para sahabah ketika mereka berbincang, para sahabat ni berdialog antara mereka. Kesimpulan yang para sahabah, ramai sahabat buat, waktu itu ialah seperti yang Abdullah bin Salam tanya Nabi, iaitu selepas asar sehingga masuknya maghrib. Yang sebelum masuk maghrib habis. Antara itu ghurubus syam, min baini salatil asr ila ghurubus syam. Di antara solat asar kepada tenggelamnya mentari. Itu adalah waktu mustajab. Jika sesiapa dalam tempoh tu katalah dia doa, salah satu doa tu kena pada waktu itu, immediately mustajab. Tu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa a'tahu iyahu, Tuhan akan bagi ke dia. Tapi artinya orang yang nak cari ni dia kena sabar. Dan di situ ada satu kepentingan lain, iaitu apa dia? Pentingnya jawami' ad-du'a. Pentingnya doa yang jawami'. Apa doa yang jawami'? Doa yang menghimpunkan. Kita ni bila kita tak belajar fiqh berdoa, kita tak pandai berdoa, doa kita meleret-leret tapi tidak menghimpunkan. Saya contoh-contoh, doa-doa Quran menghimpunkan. Doa yang semua, tak ada siapa dalam muka bumi ni orang Islam yang tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Very short tapi menghimpunkan. Wahai Tuhan, bagi pada aku di dunia ni kebaikan dan di akhirat kebaikan. Habis, you cover the door. Wa qina adzabannar, selamatkan kami ini daripada api neraka. Pelihara kami dari neraka. What else? Apa lagi? Itu doa Quran. Hatta doa yang Nabi, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Simple. Ya hay ya qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri dengan keagungannya, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon, aslih li sya'ni kullah, baikilah urusanku semua sekali. Apa urusan kita semua sekali? Semua urusan kita, dari bangkit tidur sampai urusan anak-anak, urusan rumah kita, urusan kesihatan, urusan, baiki semua sekali. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Sekelip mata pun tak mau. Aku tak mau. Tolong buat. Tolong baiki. Amazing. Nabi punya ajar doa. Tapi kalau kita doa, ya tolonglah bagi ini. Boleh, bukan tak boleh. Cuma doa tu kita ambil masa yang panjang. Kadang-kadang tidak merangkumi. Doa-doa Nabi SAW merangkumi. Sebab itu, kalau kita nak cari waktu yang singkat ni, kita nak doa. Kita doa, satu doa, kata kita ada satu hajat. Nak zuriat umpamanya. Kita cari dengan kita doa satu zuriat yang misalnya kita minta yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Kita minta simple tetapi merangkumi. Bila kita panjang 15 minit tak habis doa tu. Satu-satu. Padahal boleh dihimpunkan dalam sepotong perkataan saja. Itu dia panggil jawami'ud doa. Nabi ni doa dia menghimpunkan. Doanya menghimpunkan. Nabi kata, sa'atan khafifah. Waktu itu very short. It's very short. Bila sangat pendek, kalau kena satu doa, usahnya. Sebab kita pagi-pagi, kita doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Lagi? Wa rizqan tayyiba wa amalan salihah. Tiga benda. Ilman nafi'ah. Ilmu apa? Pergi mengaji agama pun yang nafi'ah. Yang memberi manfaat. Kalau tak memberi manfaat, tuan-tuan yang mengaji, mengaji agama, tak memberi ilmu tu memberi manfaat. Tapi kadang tak memberi manfaat pada kita. Ataupun banyak juga ilmu kita baca. Mungkin sehari kita baca 5-6 jam kita tengok dalam ni. Smartphone kita tu. Yang bagi manfaat mungkin 15 minit dah hal yang tak manfaat pun. Kita tahu. Ilmu banyak zaman sekarang. Ujung jari banyak. Manusia tahu tentang artis lebih daripada tentang Nabi. Banyak ilmu, tapi ilmu artis dia nama apa? Ilman nafi'an. Wa rizqan tayyibah. Rizqi yang baik. Kita tak payah abak. Rizqi yang menyebabkan aku tak kencing manis sangat, darah tinggi pun tak naik. Kita tak payah. Rizqan tayyibah. Rizqi yang baik. Wa amalan salihah. Amalan yang salih. Kata-kata kita sebut tiga benda tu tepat pada waktu tu. Mustajab. Hadirin yang dirahmati Allah. Hadis ni macam mana kita nak amalkan? Ada beberapa perkara yang boleh kita simpulkan. Pertama, sama ada kita pilih salah satu daripada dua waktu ni. Kalau nak pilih salah satu daripada dua waktu ni, secara majoriti para ulama berpendapat, kebanyakan mereka dalam Sa'id bin Mansur, riwayat dia tentang riwayat-riwayat para sahabat dan yang lain lagi, berpendapat yang paling kuat ialah antara selepas asar, antara solat asar sehingga terbenamnya matahari. Yang ini selepas main asar. Itu waktu dia. Jadi kalau orang tu nak cari, dia nak cari antara dua ni, dia nak cuba cari mustajab ni yang mana kuat, majoriti para ulama kata yang ni. Cara yang kedua ialah dia amalkan kedua-dua. Pada waktu imam duduk pun, dia memang tak apa dah. Dia memang duduk di duduk sembahyang Jumaat. Jadi dia masuk Jumaat tu, dia sentiasa duduk doa. Kerana waktu tu lebih pendek. Selepas pada itu, ada waktu sembahyang asar nanti, lepas asar dia pulun. Mungkin dalam sebahagian keadaan, kita tahu fadilat ni, tapi kita taklah bersungguh sangat. Cumanya insan, manusia ni, apabila dia ada masalah, dia sangat memerlukan doa. Sakit, dia jatuh dalam satu masalah, dia jatuh dalam kesatu kesusahan, dia doa-doa pada Allah. Tapi tentulah dalam masa yang sama, dia nak cari mana perkataan yang menyebabkan mustajab. Mana waktu yang menyebabkan mustajab? Dia boleh pulun bersungguh-sungguh pada waktu ini. Mana tahu masa dia doa-doa tu terkena pada waktu tu, mustajab lah dia. Dan kadang-kadang kita ni kena pandailah dalam doa ni. Kita doa harian kita pada Allah, kita minta lah ke Allah supaya Allah jadikan aku ni mustajab doa aku. Dan jadikanlah aku pun doa pada waktu yang mustajab. Kalau Allah nak mustajab ni, bukanlah selain pada waktu tu Allah tak mustajab, mustajab juga. Tapi Nabi nak kata pada waktu ini, macam memang confirm lah siapa minta mustajab. Itu Nabi kata. Doa kita hari-hari selepas subuh sebab masa tahajud mustajab. Tak ada hamba yang doa yang Allah Ta'ala tak bagi. Semua Allah bagi belakang. Lambat dengan cepat atau berbeza cara saja. Kita kadang minta A, Allah tak bagi A, dia bagi B. Kerana B itu lebih baik pada kita. Dia maha mengetahui. Kita tak dapat lagi A itu, kita tak tahu lagi. Kita kata yang tu yang terbaik. Kita tak tahu lagi. Sebab itu, kita disuruh wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusan aku pada Allah. Dalam hidup ni. Itu makna tawakal juga. Bila kita serah pada Allah, Allah tahu. Kita minta pada. Sebab doa-doa. Mustajab, doa ni semua mustajab misalnya kata. Kecuali doa yang ada unsur berdosa. Doa nak buat dosa tak mustajab. Doa nak putuskan silaturahim tidak mustajab. Allah tak benarkan. Nabi tak benarkan. Yang lain benda itu kita minta lah apa. Dan kita jangan merendahkan keagungan Allah. Sebagai orang dia minta benda yang sukar. Bolehkah aku nak dapat benda ni macam luar biasa? Ada orang. Dia nak minta satu benda, dia kata mustahil. Tidak ada mustahil bagi Allah. Sebab tu kita dengan Allah Ta'ala ni, Allah saja yang tahu tentang kita. Kita sebutlah apa-apa dengan dia. Kita minta kat kawan kita, kata baik dengan kita, sangat baik, kita minta lebih-lebih. Weh, ha, ni tengah-tengah aku kata boleh minta. Dia kata kat kita. Kalau dia tak kata pun, dia diam. Sakan dia minta kat aku. Walaupun dia baik. Tapi Allah suka. Apa saja, tali kasut putus, hilang. Nabi kata Allah suka kita minta. Setiap apa yang kita minta. Mungkin kita rasa mustahil, orang lain kata, hang siapa nak dapat benda tu? Kita minta Allah bagi. Allah bagi. Sebab tu kita minta pada Allah. Hanya orang-orang yang bermasalah imannya, dia tak minta pada Allah. Syaitan was-waskan dia. Takkan hang nak minta macam tu? Kalau minta pun Allah bagi ke? Boleh kau nak jadi macam tu? Syaitan was-waskan kita. Allah boleh bagi dengan cara yang dia kendaki. Let's say benda tu. Hari tu saya sebut tentang doa Zakaria. Let's say lah kata benda tu. Tak sempat lah dalam kehidupan kita. Tetap kita dapat di syurga. Lebih pada tu. So, minta. Dan ini juga menunjukkan adanya salah satu khasais, salah satu khasiah, salah satu keistimewaan hari Jumaat. Itu hari Jumaat ada hari yang mustajab doa. Dan hadis Abdullah bin Salam tu juga menunjukkan pada kita, selagi kita duduk tunggu dalam masjid ni, duduk tunggu waktu sembahyang, kita dianggap macam sedang bersolat. Ini adalah beberapa kelebihan daripada hadis yang kita baca ni. Saya nak sebut satu perkara, tuan-tuan. Agama ni ialah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Whoever you are, kita itu siapa? Pada mata manusia tidaklah penting. Allah Ta'ala ni dia mendengar semua doa hamba dia. Bukan kata, oh dia ni mufti, Tuhan dengar doa dia. Belum tentu. Lebih Allah dengar daripada orang yang di bawah. Kerana Allah yang tahu setiap hamba yang doa ni. Hamba yang beramal, hamba yang mendekati. Siapa jantung hati dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu saya sebut, kenapa dihukum Bal'am bin Ba'ura, walaupun nama tu Israelian, yang doa dia mustajab tu, yang katanya telah berdoa pada Nabi Musa, tetapi walaupun dia alim, kenapa dihukum fawailu lilladhina yaktubuna alkitab bi aidihim, Allah celakakan ahli-ahli kitab, kenapa dimaafkan pelacur yang memberi minum kepada anjing, ialah kerana apa yang ada dalam jantung hati mereka. Yang Allah tahu. Sebab itu salah satu hal dalam agama ni, agama ni dia memberikan hope memberikan harapan. Dia tak, Allah Ta'ala tak tengok, oh yang ni ustaz, yang ni bukan ustaz. Ilmu ada kelebihan. Tentu bila orang tua alim mengetahui, dia tahu banyak benda yang kerana menuntut ilmu tinggi itu adalah merupakan ibadah. Dia tahu doa yang mustajab, bagaimana cara Allah nak mustajab. Itu pelajaran yang dia belajar. Dan itu ibadah. Tetapi Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang berdoa. Jangan putus asa dengan doa. Saya nak sebut hal ini kenapa? Salah satunya, oleh kerana kita tak ada satu kefahaman bahawa Allah itu Maha adil bagi semua hamba-hambanya sebagai manusia. Lalu sebahagian orang tu dia terlalu rendah diri, bagus dia rendah diri, tapi lalu dia anggap bahawasanya jalan dia nak sampai pada Allah ni bukan jalan yang Nabi tunjuk. Jalan dia ni dia nak kena guna kabel-kabel manusia lain. Sebab itu yang semayang tak terang mana, apa tak terang mana, pergi jumpa ustaz, tolong buat sekat pahala kat bapak saya. Dalam hidup tak baca Quran, tak beramal, tak apa, bila mati tak apa, bayar kat ustaz. Ustaz boleh buat. Ustaz boleh hantar pahala pi. Belum tentu ustaz tu sendiri pahala dia ada. Tak apalah, ada pandangan tentang masalah adakah bacaan pahala yang disedekahkan itu sampai pada si mati dan seumpamanya. Ada pembahasannya. Tetapi kalau jadi arrogant, macam yang kita tengok yang bising di media, mati sampai tak boleh dikebumikan lagi tak pi bayar kepada tim jenazah ni RM1,000 ni, buat report tak tahulah sejauh mana cerita hak dalam media tu benar atau tak, tapi pada realiti masyarakat di setengah tempat memang ada. Harap di negeri Perlis tak ada. Kalau ada, tuan-tuan mahabak turikan saya. Kerana agama ni sudah jadi bahan marketing. Orang belajar agama bagaimana nak memperolehi harta. Bukan bagaimana untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dan mengajak manusia mempelajari agama Allah. Dan ilmu dalam agama Allah. Han tak bayar tol ke aku dulu tak boleh. Macam saya kata, sebahagian orang memang dia seronok orang mati. Tak ada siapa mati lah. Pasal pada kematian itu ada habuan. Islam yang dihantar, yang ditunjuk oleh Nabi tentang fardu kifayah, hubungan orang mukmin, ziarah orang mukmin mati ikut orang ke jenat, apa ke kubur, bagi menunjukkan hubungan ukhuwah orang Islam. Semua benda-benda ni dijadikan bahan memperolehi keuntungan. Allah Ta'ala Maha benar. Bila Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Surah Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan daripada ahbar, ulama-ulama, walaupun di konteksnya tentang orang Yahudi ni, waruhban, ahli-ahli ibadat, layakuluna amwalan nasi bil batil, makan harta manusia dengan cara batil. Tuhan beritahu dalam Quran. Ini tabiat dulu lagi Yahudi. Gunakan agama supaya jadikan dia adalah merupakan kabel dengan Tuhan. Kamu nak dekat dengan Tuhan, bayar duit ke aku. Patutnya dia menyeru supaya manusia dekat dengan Tuhan. Manusia bebas daripada menjadi perhambaan sesama manusia. Hampa tak bayar kepada aku, tak, kalau bukan aku yang sembahyang jenazah, hampa tak boleh. Kalau bukan aku yang pergi baca Quran terkubur tu, tak boleh. Hang tak selamat. Itu yang sebahagian ada. Zikir siap-siap 10,000. Mai, saya sedekahkan 10,000 zikir saya. Bila dia zikir, tak tahu, bayar RM10,000. Bisnes. Bulan puasa pun buat bisnes. Kalau orang pertikai mereka, mereka kata siapa yang pertikai? Wahabi. Itu saja jawapan mereka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Jabir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'u al-Quran wa fina al-a'rabiyyu wal-a'jamiyyu. Nabi keluar pada kami dan kami sedang baca Quran. Di kalangan kami ada Badui, Bedouin, dan ada A'jami. A'jami ini orang Ajam, non-Arab, orang yang bukan Arab. Nabi kata iqra'u fa kullu hasan. Nabi kata bacalah Quran, semuanya baik. Saya ji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qidhu. Akan datang nanti satu zaman orang yang baca Quran menegakkan Quran itu bagaikan menegakkan anak panah. Maksudnya punya jaga suara, makhraj huruf, oh sakan ni. Punya jaga bacaan ni. Kata Nabi, ya ta'ajjalunahu wala ya ta'ajjaluna. Tapi depa nak upah segera, bukan nak pahala akhirat. Nabi beritahu. Dalam riwayat lain Nabi kata, yaqra'unal Quran wa yas'alunan nas. Minta baca Quran, minta duit ke orang. This is what happening now. So agama jadi keluarga, jumpa tuan-tuan orang bayangkan. Di Jepun, saya sebut tuan-tuan Jepun. Jepun ni dia tak ada agama sangat. Shinto ke Buddha dia. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia lahir dalam Shinto, mati dalam Buddha. Lain Buddha, mati dalam Shinto. Pasal apa? Dia nak tengok mati mana yang murah. Pasal kena cas. Nak tanam tu banyak cas. Dan ini jadi habuan. Orang-orang agama buat duit dalam semua benda. Nak pergi Mekah, dia ajak. Pusingan ni nak kena baca ni, ambil daripada saya. Ambil tu semua tak ada free. Mari ambil sanad. Mereka ni mengaji tak ada sanad. Tak ada yang free, semua berbayar. They make money from this religion. Mereka buat duit dengan agama ni. Sedangkan agama ni Nabi berjuang untuk sampaikan kepada kita. Yang membebaskan kita daripada penghambaan sesama manusia. Kepada hanya pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab itu, itu yang kita seru. Di negeri ini. Dan kita tak akan benarkan penyalahgunaan ini. Siapa kutip duit dalam masjid. Hatta saya kata, siapa jual barang dia ketika kuliah. Kita stopkan kuliah dia. Bukan salah meniaga. Tapi you tak boleh pada kepentingan dalam masjid. Kalau ustaz boleh meniaga kopi dia ke, teh dia ke, orang lain pun nak pegang mikrofon ni meniaga juga. Kenapa dia boleh buat marketing, orang lain tak boleh? Hatta kalau buku dia, dia jual di luar masjid. Meja kuliah naklah bebas dari conflict of interest. Dia hanya menyeru pada Allah dan Rasul. Mengajar Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita harapkan di negeri kita ini, insyaAllah. Allah.
0: Alhamdulillah, tadi saudara telah pun kita sama-sama ikuti rancangan Al-Hadis untuk bahagian kedua.
2: Ya, dan rancangan Al-Hadis itu tadi terbitkan oleh Wan Muhammad Ryan Rohidar dan rakan setugas daripada unit rakaman luar Azhari Maknur. Saudara boleh ikuti rancangan Al-Hadis ini setiap hari Isnin dan Selasa pada jam 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Itu dia. Baiklah, Syira. Kita masih lagi di ruangan.
2: Hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
2: Tak apa, sempoi. Tapi kita dah nak dekat ke penghujung dah.
1: Betul, Syira. Jangan sedih-sedih. Sebab
2: jangan
1: apa? Pelis FM akan bersiaran sampai pukul 12 tengah malam nanti, Syira.
2: Ya, dan selepas ni, siapakah yang akan menemani pendengar?
1: Gerangannya iaitu?
2: 1, 2, 3. DJ Syed Amirul Syafi yang akan menemani anda semua di ruangan cerita orang Perlis
1: sampai pukul 12 tengah malam
2: terus
1: nanti.
2: Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz.
1: Bella dan Syira akan kembali temui anda hari Jumaat ini pula
2: di ruangan yang sama.
1: Hemoy, kita enjoy
2: Kabar Sempoi hanya di Perlis FM,
1: serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Paris FM. Dan untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini 14 Julai 2026 sama dengan 28 Muharram 1448 Hijriah, saya Syamil Shafiq akan terus bersama dengan anda 6 jam yang mana anda boleh dengarkan ruangan cerita orang paling 612 ni di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Baik, terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan Bella, bersama dengan Pak Su, bersama dengan Aina kan, untuk ruangan Hemoy-Hemoy 4 jam tadi mereka bersama dengan anda semua. Dan untuk belah petang ni pula sampai ke tengah malam lagi, saya ambil alih lah untuk terus hiburkan anda dan juga sampaikan info-info, maklumat-maklumat yang mana kita boleh sampaikan, yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak buat semualah yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan anda, happy-happy selalu, tenang-tenang selalu. Ini pun baru 6.2 minit petang, kita di jam yang pertama untuk ruangan Chop 612 dan sagi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Tapi jom kita buka tirailah terlebih dahulu. Nah, yang duduk kali pergi mana dah? Boleh FM, serasi denganku.

6.9 minit petang di jam yang pertama. Ruangan cerita memperoleh 6.12. Itulah sayang drum list. Petang ni menghiburkan kita untuk pertemuan hari Selasa hari ini 14 Julai 2026. Jadi kita harapkan anda semua dapat teruslah bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana saya akan cuba untuk hiburkan dan juga kongsikan info-info yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, hati-hati selalu yang mana tengah nak memandu waktu-waktu macam ni. Ada yang baru nak boleh kerja, balik kerja tu kan. Kita harapkan pemanduan anda selamat dan juga selamat tibalah ke destinasi. Tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan. Balik-balik kerja, ada juga yang tak balik terus. Kadang ada yang kena kok lain dulu, pi cari barang tu lah, pi cari barang ni lah. Lebih kurang pukul 8 macam tu baru nak boleh sampai rumah kan. Tapi tak apalah, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah urusan yang mana anda pun dah rancang untuk nak lakukanlah sepanjang hari ni. Dan semoga kita pun sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehari pun kita nak sama-sama ikuti pilihan lagu-lagu kenangan yang kita pun dah susun. Jadi mungkin ada yang nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp, boleh terus hantarkan saja ucapan anda lah di talian WhatsApp 0174541688. InsyaAllah ada masa, ada ruang lagi, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda, ok? Jadi jangan duduk pergi mana-mana lah. Lebih kurang 6.15 macam tu, sekejap kita layan terus lah lagu-lagu kenangan. Let's FM, serasi denganku.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha? Jom bagi betul.
3: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk Jom Bagi Betul. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita nak sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan peribahasa. Jadi jom sama-sama kita ikuti. Untuk peribahasa hari ini, kata kuncinya ialah rahsia. Ha? Kenapa rahsia? Ha, jadi untuk rahsia, kita mestilah kena simpan kan? Dah nama pun rahsia. Apa peribahasa yang sesuai untuk kita nak menggambarkan rahsia yang kita perlu simpan dengan baik? Peribahasa yang sesuai ialah ada beras taruh dalam padi. Ataupun taruh beras dalam padi. Itu peribahasa kita untuk hari ini. Kalau dah ada rahsia tu, simpanlah baik-baik ya.
4: Sekarang anda dah tahu.
5: Bersama saya Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda. Okey, untuk World Cup kali ni pilihan hati saya ialah Perancis. Pada saya, diorang ni antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa diorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
7: Waktu bercinta

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Cerita Mempelai 6.12 dah pun jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semualah, tak kira di mana jua anda berada, yang setia bersama dengan Perlis FM. Jadi untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.40 minit malam sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Lepas tu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan apapun, sebelum kita nak meneruskan lagi pertemuan kita pada hari ini, buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat, kurniaan dan keberkatan kepada kehidupan kita. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan surah Al-Baqarah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 60 dan ayat 61.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد

0: الظالمين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz tasqa Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Maksudnya suatu ketika air tak ada kat Mesir ni, jadi Nabi Musa minta air. Istisqa ni maksudnya minta air kat Tuhan untuk kaum dia. Lalu Tuhan wahyukan kepada Nabi Musa, faqulna idrib bi 'asaka al-hajar, lalu kami berkata, idrib Musa, pungkulah tongkat kamu, bi'asaka maksudnya dengan tongkat kamu, al-hajar, batu. Batu maksudnya pukul di atas batu tu, fanfajarat min husnata ashrata aina, maka terpancar dari batu tu 12 mata ayat. Qad alima kullu unasi mashrabahum, Tuhan kata setiap suku kaum ni, maksudnya ada 12 kaum masa tu, kaum Nabi Musa yang beriman kepadanya, mereka dah tahu dah maksudnya 12 mata ayat tu hak mana hak mereka. Ini untuk suku ni, hak ni untuk suku ni. Lalu Tuhan kata, kulu washrabu min rizqillah, makanlah kamu dan minumlah kamu daripada rezeki Allah. Wa la ta'saw fil ardi, dan jangan kamu, ta'saw ni maksudnya jangan melampau lah, ataupun jangan buat kerosakan, fil ardi musidin, di muka bumi ini. Kemudian ayat 61 Tuhan kata, wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kamu, Bani Israel berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'ami wahid, kami ini tak boleh bersabar dah untuk nak makan makan jenis hak satu ni. Ni depa ungkit lah. Berkata, asyik duk makan mana wasalwa je, nak makan juga makanan yang lain. Fad'u lana rabbak, Musa, minta sat doa kat Tuhan kamu. Maksudnya kira ayat ni nak sebut bagaimana sedak je Bani Israel ni nak bagi arahan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fad'u lana rabbak, minta doa sat untuk kami ni, minta kat Tuhan. Yukhrij lana mimma tumbitul ardi, depa minta apa? Supaya dikeluarkan untuk kami ni, mimma tumbitul ard, apa yang tumbuh dari muka bumi ni, min baqliha, depa nak apa? Min baqliha, baqliha maksudnya sayur, wa qithaiha, timun, wa fumiha, fumun ni maksud bawang putih, wa adasiha, kacang adas, kacang dal, wa basaliha, dan bawang merah. Kemudian Nabi Musa jawab bah, bila dia meminta macam tu, Nabi Musa kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Maksudnya, bagaimana Nabi Musa nak ungkit balik? Kan sebelum ni kan Tuhan bagi amanna wa salwa tu, yang makanan hak manis seperti madu, dan satu lagi jenis binatang macam burung, makanan hak yang berupa burung puyuh tu, makanan yang hebat. Tiba-tiba mai Bani Israel ni punya tak boleh nak kenang nikmat yang Tuhan bagi kat mereka. Nabi Musa kata apa? Atastabdiluna allazi, ni dah makanan yang hak hebat-hebat dah, nak pi tukar. Kemudian Tuhan kata, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Allah menghikayatkan kata Nabi Musa. Nabi Musa kata kepada dia, ihbitu Misra, untuk semua tanaman tu tak payah minta Tuhan bagi tumbuh, padan kamu pergi ke Mesir. Mesir maksudnya kota lah. Jadi Tuhan kata, ihbitu Misra, pergilah kamu ke kota, fa inna lakum ma sa'altum, kamu akan jumpa apa yang kau minta. Macam inilah, seolah hampa nak suruh aku minta kat Tuhan ni lekeh sangat. Timun, bawang putih, bawang merah, kacang adas ni tak payah minta bagi Tuhan begitu, hampa pi pasang adalah. Kan tak padan aku nak minta dengan Tuhan ni, seolah macam bahasa utara lah kalau kita cakap. Kemudian Tuhan kata, waduribat alaihimuz zillatu wal maskana, lalu ditimpakan kepada mereka Bani Israel ni dengan degilnya mereka ni. Nak cerita bagaimana Tuhan kata ditimpakan kepada mereka azillatu wal maskana, maksudnya suatu nista, suatu kehinaan, wabau bighadabi minallah, dan mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan kata lagi, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu berlaku, kehinaan, kemurkaan daripada Tuhan yang dikenakan kepada mereka. Tuhan kata, kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka telah mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka telah membunuh nabi-nabi mereka, bighairil haq, tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi ayat ini nak menyatakan bagaimana tabiat Bani Israel yang sangat dahsyat. Atau tabiat mereka, nabi-nabi yang berdakwah dalam kalangan masyarakat Bani Israel, Tuhan sebut dalam ayat ini, wayaqtuluna nabiyyin, mereka telah membunuh nabi-nabi mereka tanpa ada alasan yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan Tuhan kata yang demikian itulah kerana mereka melakukan perkara yang derhaka dan mereka telah melampaui batas. Maksudnya ada dua tabiat mereka yang sangat dahsyat yang Tuhan sebut dalam ayat ini. Yang pertama, asaw, maksudnya buat maksiat, dan yang kedua, mereka telah melampaui batas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Kan? Kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

الحق فاعبد الله. فاعبد

ألا لله الدين الخالص.

And now.

Кофр. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bersigi lah Ustaz, no? Sebelum dia masuk ke rumah. Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni Ustaz?
3: Okey, pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan, Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang, kita nak keluar rumah saja, kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke. Tapi Nabi SAW, walaupun untuk masuk ke dalam rumah, bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi, dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak? Sahabat meriwayatkan, baginda akan bersiwak bila mana bangkit dan tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dan tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dan tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? Huh? No. How come? Oh, come on. Reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM, Serasi Dengan Ku.
5: Cumi, cumi, cumi, cumi. Telahkan bakatku, cumi, cumi.
6: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Kembali untuk bersama dan pun jam yang ketiga untuk ruangan cerita mempelai 6.12 pertemuan kita hari Selasa. Hari ini 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijriah. Ni pun dah pukul 8.04 minit malam dah. Jadi terima kasih buat semualah yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan tadi pun tepat jam 7.40 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib. Jadi sekali lagi lah selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Dan pastinya kita harapkan malam ni akan menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna lah untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam. Jadi buat kawan-kawan semua, kita harapkan jugalah dapat terus setia tak kira di mana jua anda berada maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Okay? Jadi jom kita nak buka tirai jam yang ketiga. Satgi, kalau ada perkongsian yang kita boleh kongsikan, saya akan terus sampaikan buat anda. Okay? Jadi jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

lagu? Kongsikan aktiviti harian Anda? Kasih musik bangun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Terbang, terbang ke udara
3: bersama dengan kami di 102.9.

Masih lagi berteman dengan saya untuk ruangan Cerita Memperoleh 6.12. Pertemuan kita hari ini, jadi apa pun, sekarang ni kita nak kongsikan buat semua yang tengah mendengarkan Polis FM. Ini berkenaan dengan makluman program penukaran meter air, yang mana membabitkan meter kandas, iaitu meter yang tidak berputar, bacaannya statik dan juga bacaan sifar, dan membabitkan juga meter air rosak, yang mana meter pecah, bacaan pudar dan juga kebocoran, dan satu lagi meter air yang dah pun melebihi 7 tahun, yang mana dah pun tamat tempoh jangka hayat lah. Jadi semasa kerja penukaran dijalankan, bekalan air akan terganggu lah seketika selama kira-kira 15 hingga ke 30 minit, dan sila pastikan tiada halangan di kawasan meter bagi melancarkan urusan dilakukan. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh terus hubungi talian khidmat pelanggan syarikat Air Perlis di talian 013-427-9300 ataupun 013-590-2300. Jadi insyaAllah kita akan ingatkanlah dari semasa ke semasa info pasal benda ni, dan yang mana yang dah dapat tahu pasal benda ni boleh kongsikan jugalah dengan kawan-kawan yang lain, ok? Jadi apapun, sagi saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Pastikan terus setialah di 102.9 MHz. Jangan duk kalih, pergi mana dah, pastinya terbaik buat anda di Polis FM, serasi denganku.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Segalanya di Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tahu ni apa hal? Memang kau tutup-tutup.
0: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik semua, pejam celik-pejam celik. Kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu insyaAllah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Serasi dengan kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Baiklah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita. Ruangan Cerita Mempelih 6.12 hari Selasa 14 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira lah di mana jua anda berada. Dan pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Baik, ini pun dah 9.17 minit malam. Kita banyak lagi lagu yang nak dengarkan sama-sama. Sambil-sambil tu sagi info-info pun akan terus menyusul menemani malam anda sampai pukul 12.30 malam sagi kan. Dan kita nak ke ruangan WhatsApp sekejap untuk nak menyapalah kawan-kawan kita malam ni. Jadi terima kasih banyak-banyaklah yang bersama ni. Kita ada daripada Kak Latifah, katanya Assalamualaikum Syed, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan ada lagu permintaan kata yang dengarkan. Jadi insyaAllah kalau ada ruang kita nak boleh selit-selit tu, kita akan cuba-cuba selit lah, no? Dan seterusnya daripada Kak Salma, Assalamualaikum Syed, selamat malam buat semua pendengar Polis FM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Salma juga. Kita harapkan doa tu berbaliklah buat Kak Salma dan juga kawan-kawan yang lain lah. Dengan keadaan kita pun tahu cuaca yang tak menentu sekarang ni kan. Ada yang mudah jatuh sakit, ada yang sehari dua ni dia rasa nak demam kan, semua batuk-batuk apa semua. Jadi kalau dah 3-4 hari tu tak lega-lega lagi, bilah dapatkan rawatan dengan segera. Kadang tu dia macam biak dulu sebab katanya makan ubat nanti okey lah kot kan. Tapi kalau dikatakan lah lepas dah beberapa hari tu tak okey-okey lagi, kalau demam tu tak gebah-gebah lagi kan, apilah jumpa yang lebih pakar lah untuk kan dapat rawatan yang lebih lanjut. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja, urusan buat semua. Semoga apa juga yang dirancang berjalan dengan lancar. Dan kita nak ucapkan juga selamat bertugas buat kawan-kawan yang tengah bertugas tu. Ada yang tengah bertugas di pintu-pintu sebadan pun ada juga. Ada yang tengah berniaga, ada yang dah nak selesai dah kerja dia kan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga buat Kak Uyah. Assalamualaikum, selamat malam. Kak Uyah pun tak apa nak sihat ni, katanya penat. Itulah, kita harapkan semuanya baik-baik saja, no? Jom kita nak terus buka tirai jam yang keempat. Hukum Karma. Terus layan terus setiap Blaze FM, serasi denganku.

Perlis FM masih lagi jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Selasa 14 Julai 2026 dan sekarang ni pun dah nak menghampiri ke pukul 9.34 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya sekarang ni kita nak terus kongsikan berkenaan dengan perlawanan peringkat separuh akhir FIFA World Cup 2026 di antara pasukan Perancis dan juga Spanyol yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi satgi. Nah, jadi dia dengar seronok lah kan. Ush, ada game pula. Ha, semifinal dah kan. Tahu-tahu pukul 3. Alamak, esok kena kerja pagi pula kan. Nah, jadi yang mana Dan tu, yang mana rasa esok tak kena kerja apa semua, bolehlah nak tengok. Yang mana esok kena kerja pagi tu, tengok highlight je lah esok pagi lah. No? Jangan duk paksa sangat diri tu. Jangan nak berjaga semata-mata nak tengok bola tu kan. Takut-takut esok kerja pun tak jalan kan. Pergi tempat kerja, nak leno kerja dia. Jadi apapun, itu untuk perlawanan esok pagi. Ya, manakala untuk hari Khamis pula 16 Julai di antara pasukan England dan juga Argentina. Jadi empat pasukan ni akan berebut tempat ke final Piala Dunia FIFA 2026. Adakah Perancis, adakah Spanyol, adakah England ataupun juara bertahan Argentina yang bakal melayakkan diri. Jadi insyaAllah kita akan terus kongsi-kongsikan buat anda bagi beberapa perlawanan lagi lah yang berbaki dalam FIFA World Cup 2026. Dan buat semua teruskan kesetiaan di 102.9. Kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan, nanti kita akan terus sampai. Jangan lupa di mana dah, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi dengan kita.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita mempengaruhi 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau, tak kena bayar apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook, kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duk kalih pi mana dah, okay? Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Ini yang terbaik buat anda di 102.9 MHz. Dan masih lagi bertemankan saya bagi pertemuan kita hari Jumaat ni. Semua, ini satu lagi info yang kita nak kongsikan bersama. Kita nak ingatkan lagi lah berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak, Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai 2026, serta di utara dan juga timur Semenanjung pada hari ini 10 Julai hingga 12 Julai 2026. Dan keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan, perairan Phuket dan Selat Melaka Utara, dan ia juga berpotensi untuk membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit lah. Jadi ini sekadar ramalan. Kalau kita tengok pun sekarang ni, yang mana kita pun berada dalam monsun barat daya, yang mana cuaca lebih kering, kurangnya hujan. Jadi kalau boleh dapatkan rawatan dengan segeralah. Kok-koklah kawan-kawan yang mana banyak buat kerja di lapangan tu kan. Jadi demam ke sesemua ke, pilah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh tu, kita harapkan dapat menjaga juga kesihatan sebaik dengan mungkin. Dan insyaAllah kita harapkan kita jauhilah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya dan juga bala bencana yang ada tu. Kita harapkan kita dijauhilah, insyaAllah. Jadi apapun, mungkin kawan-kawan nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan info-info cuaca, boleh terus ke laman sesawang rasmi, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my, okay? Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda malam ini. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya untuk Ruangan Cerita Mempelih 612 edisi hari Jumaat hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan Pelis FM, Surah Asyik dengan Kru.

Serà pas mâncit o scan fenomena? Kini, pentas pencipta an paling berprestij. Kini ke Bali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

92.9 MHz. Anda masih lagi bertemankan saya bagi pertemuan kita hari ini. Dan sekarang ni kita nak kongsikan ini satu info berkenaan dengan ralat dan juga pembetulan bagi makluman operasi pemotongan bekalan air yang dikeluarkan baru-baru ini. Untuk makluman operasi pemotongan bekalan air, Syarikat Air Perlis sedang menjalankan operasi pemotongan bekalan air secara besar-besaran ke atas premis yang mempunyai tunggakan bil air. Dan pihak Syarikat Air Perlis ingin memaklumkan bahawa poster yang dimuat naik sebelum ini mengandungi kesilapan pada tempoh penyambungan semula bekalan air, yang mana tempoh yang betul ialah 24 hingga 48 jam hari bekerja selepas bayaran penuh tunggakan diterima. Dan pihak Syarikat Air Perlis memohon maaflah atas sebarang kekeliruan yang berlaku, dan insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa lah buat semua yang mungkin terlepas berkenaan dengan info ni. Jadi insyaAllah sagi kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, saya akan terus sampaikan. Jadi pastikan terus setialah di 102.9 MHz. Jangan duk kalih, pergi mana dah. Banyak lagi lagu dan juga perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jom kita layan lagu seterusnya. Jangan duk kalih, pergi mana dah. Terus naik Play FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

102.9 MHz Plus FM, serasi dengan aku. Baik semua, kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang Poli 6.12 bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini 14 Julai 2026, bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Ni pun dah 11.13 malam. Jadi terima kasih buat semua, terima kasih juga buat rakan-rakan, sahabat-sahabat dalam ruangan WhatsApp tadi. Kita ada juga daripada Kak Sal, katanya assalamualaikum, lagu-lagu semua best malam ni. Terima kasih banyak-banyak Kak Sal. Kita harapkan Kak Sal dapat terus setia sampai pukul 12 tengah malam, sebab kita terus nak buka tirai jam yang terakhir ruangan layan sendu bagi pertemuan kita. Apapun, selamat malam buat yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah, dan harap-harap esok akan menjadi hari yang lebih baik. Dan ini dia Sepi Seorang Perindu, membuka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang Poli 6.12 malam ni. Teruslah yang terus setiap Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarimul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Carakanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK,

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan, dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda, dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walaubagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodland, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat, turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Borong Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

International FM sentiasa dihati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi nasional FM sentiasa dihati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhan tu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nini Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi, macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, nah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baru bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan custom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Brothers Cat.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
1: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
4: Mini Piala Dunia.
5: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Buruh Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Di hati geng burung hantu waktu ketika ini, saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga kakak cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini? Pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klee. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
3: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Betong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

goals. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apa pun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana yang ada di depan TV itu. Rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ini. Mati setiap detik perlawanan bersama RTM, klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar.

0: bertentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Bosu.

siang. Hanim tak pergi mana-mana. Hanim masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Pahang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya, ada ramai, ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni, ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan, ada Yong Izzah, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang, orang yang dah bangun, kakak-kakak kita terutamanya, ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti, permainan sukan hoki katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan.

kan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Ha, sedap katanya. Apa tu, katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk apa tu, sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke, untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecikkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Burhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengamuri pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Dan

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

dalam benda barang. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata kepada yang ada di depan kaca TV. Rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni tak boleh diganggu. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ani nak kongsikan ada sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baharan. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tetapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hani selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, wala di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan, ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin, jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian. Terlebih dahulu bila sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadir Allah. Dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah, kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita. Seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu mawaddah. Yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang, dan rahmah iaitulah belas kasihan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya, saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan. Analoginya sangat mudah. Perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang, dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama, persiapan dari sudut jasmani. Yang kedua, persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama, kita perlu persiapkan jasmani kita, dan yang kedua iaitulah rohani kita. Kalau di medan perang, dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang, supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh, dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang, dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal dari sudut fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita, kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut? Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita? Kita perlu jaga daripada awal. Kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku, ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah, saya mendapat pengalaman ya, ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan, dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani, ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah SWT. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah SWT, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita, suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah SWT dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak.
1: Kalau seorang lelaki ataupun suami tadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berubah tangga. Yang kedua pada ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang, mahabbah di antara kita dan suami.
2: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat, ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Dan burung hantu untuk pagi ini selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:58 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Fatul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga,

0: seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dalam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dalam hidup kita apabila kita memulakan hari ini dengan baca Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayatnya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ayat 62 hingga ayat 66 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 62 surah Al-Baqarah yang bermaksud innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan mereka yang beragama Yahudi, wan nasara, mereka yang Nasrani, wasabiin, dan mereka yang sabiin. Sabiin ini adalah pelbagai tafsiran dalam kalangan ulama tafsir. Ada yang menyebut mereka yang mengikut syariat nabi-nabi terdahulu, ada yang mereka dianggap mereka yang musyrik, yang musyrikkan Allah, mereka menyembah bintang, menyembah dewa-dewa. Ini disebut sebagai as-sabiin. Apa yang Tuhan nak sebut dalam ayat ini ialah man amana billah wal yaumil akhir, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal salih. Jadi ayat di sini Allah nak rangkumkan, maksudnya orang beriman, kita hak Islam ni, orang beriman hak dalam kalangan orang Islam ni, ataupun orang Yahudi, orang Kristian, orang yang as-sabiin yang sembah bintang, ataupun orang yang dewa, mungkin agama animism. Animism maksudnya orang yang duduk lautan, nampak macam benda yang agak pelik itu dijadikan sebagai sembahan. Jadi Tuhan sebut, Tuhan rangkumkan. Jadi semua ni kalaulah beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal soleh, apa yang kelebihan yang mereka dapat? Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan terima pahala daripada Tuhan mereka. Maksudnya, Tuhan terima belaka. Kan? Tuhan terima belaka, asalkan beriman kepada Allah, asalkan beriman kepada hari akhirat, asalkan beramal soleh, iaitu melakukan sesuatu amalan dengan ikhlas dan mengikut tata cara Nabi SAW. Jadi Tuhan kata, pahala Tuhan nak bagi kepada mereka. Wala khawfun alaihim. Tidak ada ketakutan dalam diri mereka, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka. Walahum yahsanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Manusia ni bila ada takut, bila ada sedih, bimbang, khawatir, dia tak tenang. Nak cerita dalam ayat ni, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, dan sentiasa hidup dia dipenuhi dengan amalan soleh, dia tenang dalam hidup dia sebenarnya. Pahala ni benda hak kita tak nampak, kita akan dapat insyaAllah. Tetapi benda hak kita dapat dengan segera ialah bagaimana kita hidup dengan penuh ketenangan. Allahu Akbar. Ini suatu yang kita kata, yang kadang-kadang tengok kadang muka yang sama tetapi berbeza dalaman, sama ada tenang ataupun tidak. Sedang dengan rahmat Allah sekalian, ayat 63 Allah berfirman wa iz akhazna mitsaqakum. Tuhan kata, dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu. Tuhan janji dengan siapa ni? Dengan Bani Israel. Ni ayat ni masih cerita tentang interaksi Tuhan dengan Nabi Musa dan Bani Israel. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرْ, dan kami pernah angkat gunung. Tur ni gunung, merujuk pada gunung Tur Sina. Tur Sina lah, sekarang kita panggil Tur Sina. Kalau bahasa Arab, panggil Tur Sina. Suatu gunung yang berada di Mesir. Kalau sekarang ni dia berhampiran dengan Palestin lah. Palestin, Israel, dia berdekatan di situ. Jadi Tuhan angkat gunung Tur Sina ni di atas Bani Israel ni. خُذُوا مَا آتَيْكُمْ بِقُوَّةِ. Tuhan kata, peganglah kamu dengan teguh apa yang kami beri kepada kamu, maksudnya beri kitab Taurat kepada mereka. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Kita tengok dahsyat sungguh Tuhan janji dengan mereka. Sampai nak kena angkat gunung Tur Sina dulu, angkat gunung Tur Sina dan mereka duduk kat bawah, janji sampai tahap macam tu. Oh, maksudnya dahsyat sungguhlah. Kita sekarang ni janji dengan Tuhan tak sampai tahap macam tu. Kita ni Allahu Akbar, dengan kita Islam, kita menganut Islam, kita dah berjanji dah bagaimana kita hidup dalam agama sejahtera ni, ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi, insyaAllah hidup kita selamat. Tetapi kedegilan Bani Israel ni sampaikan Tuhan nak janji dengan mereka kena angkat gunung Tur Sina atas mereka, baru mereka kata terima janji tu. Kemudian ayat 64 Tuhan kata summa tawallaitum min ba'di dhalik. Kemudian kamu berpaling selepas tu. Dahsyat. Maksudnya mula-mula ikut apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang diajar oleh Nabi Musa alaihi salam, tetapi selepas tu Tuhan kata mereka berpaling daripada apa yang mereka janji. Falaula fadlullahi alaikum. Tuhan kata kalaulah tidak ada kurniaan, kelebihan Allah ke atas kamu, Tuhan kata wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lan kuntum minal khasirin, tentulah kamu tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Apa maksud di sini? Tuhan kata, ish, mereka ni berpaling. Kalau nak kira, Tuhan musnahkan terus ya. Kan, sebagaimana kau Nabi Lut, kau Nabi-Nabi terdahulu. Ya Allah, musnahkan sampai hanya tinggal sejarah saja di muka dunia ni. sampaikan kaum tu dah tak ada dah. Tetapi Bani Israel ni, seolah Tuhan bagi peluang kat mereka. Tuhan kata, kalaulah bukan kerana kurniaan Allah, bukan kerana rahmat Allah, tentu Tuhan dah musnahkan mereka. Ayat 65, walaqad alimtumul ladzina ta'tadu minkum. Tuhan kata, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar arahan Tuhan dalam kalangan kamu, fi sabt, yang mana pada hari Sabtu. Golongan Yahudi ni, dulu sebenarnya dia tak panggil Yahudi, dia panggil sebenarnya orang yang ikut syariat Nabi Musa juga disebut sebagai orang Islam. Orang yang ikut syariat Nabi Isa juga disebut sebagai orang Islam. Hak tak ikut tu yang disebut sebagai Yahudi, hak yang tak ikut tu juga yang kita kata yang zaman Nabi Isa disebut sebagai Nasara. Jadi dalam ayat ni Tuhan nak sebut bagaimana pemusuhan mereka dengan Tuhan ni, yang mana Tuhan tetap dah hari Sabtu ni hari ibadat. Tetapi hari Sabtu tu dah mereka degil, hari tu juga mereka nak pergi tangkap ikan. Lalu Tuhan kata kepada mereka, faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Ini cerita hak kera ni. Jadi tafsiran tentang kera ni, senang pendengar sekalian, ada dua tafsiran. Satu tafsiran menyatakan Allah firman kepada kaum yang degil, tak mau buat ibadat pada hari Sabtu, dan mereka pergi tangkap ikan juga pada hari Sabtu, Allah jadikan mereka sebagai kera tu, kera yang betul. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ni, sebagai ulama tafsir kata, kera dah, monyet ataupun kera di sini ialah, maksudnya dari sudut mereka ni masih manusia, cuma hati perasaan mereka tu macam kera lah, kera yang hina. Dan ayat yang terakhir pada pagi ni, faja'alnaha nakala lima baina yadayha, Tuhan kata kami jadikan yang demikian itu, jadi kera tu, lima baina yadayha, bagi orang yang hidup pada masa tu, wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian. Maksudnya Allah nak jadikan pada azam itu sebagai peringatan kepada orang yang hidup pada zaman tu dan orang yang hidup selepas zaman itu, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran ataupun pengajaran kepada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, sekiranya janda lah, dia nak berkahwin lain, kan? Dia nak berkahwin lagi lah, kita kata. Adakah boleh tanpa wali? Bolehkah si janda ni dia menikahkan diri dia sendiri, Ustaz?
3: Okey, ini antara yang mana selalu salah faham dalam masyarakat kita lah. Sebab ada setengah orang menyangka seolah-olah janda ni mereka boleh kahwin tanpa wali. Mereka nak kahwin wajib juga ada wali. Nabi SAW menyebutkan la nikaha illa biwali au kama qal. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Maksudnya wali ni merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, dalam akad nikah tersebut. Cuma yang mana menjadi permasalahan, setengah orang salah faham tentang hadis tentang Nabi menyebutkan janda ini ahaqqu bi nafsiha min waliha. Nabi kata janda lebih berhak dengan dirinya berbanding walinya. Jadi hadis ni orang salah faham. Orang anggap seseolah masyarakat kita yang faham, oi, boleh kahwin tanpa wali janda ni. Bukan. Hadis ini berkaitan habaq. Wali dia tak boleh paksa dengan pilihan wali dia. Contoh, bapak dia tengok anak dia mungkin dalam keadaan dah 10 tahun, 20 tahun dah. Lepas tu bapak dia pun paksa dia kahwin dengan pilihan bapak dia. Itu maksud hadis ni. Yang Nabi kata janda itu lebih berhak dengan diri dia min waliha, daripada wali dia. Bukan maksud janda tersebut boleh nikahkan diri dia sendiri. Tak. Tetap juga wajib adanya wali dalam pernikahan. Walaupun untuk janda ataupun untuk anak dara, wali tetap wajib dalam pernikahan. Tak bolehlah kita suka hati pi bawah tangga ke kahwin tu. Tak ada wali pun tak boleh. Dia wajib ada wali dalam perkahwinan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Perlis FM serasi denganku.
1: Perlis FM serasi denganku. 7 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.

0: Bukan.
1: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bawah akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menghadapi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Faham serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, kopi bola pagi. Kita sembang-sembang pasal bola pagi ini. Sudah pastinya permainan tumpuan yang berakhir pagi tadi ini antara Perancis dan juga Spanyol yang beraksi di Stadium Dallas Arlington. Jadi bila kita tengok kan, doi, perlawanan itu memang sangat-sangat padu dan juga sangat-sangat sengit. Kerana sudah pastinya bila kita tengok pasukan Perancis yang sudah pastinya menjadi prospek untuk menjadi Johan, tewas pada pasukan Spanyol. Jadi keputusan Spanyol 2, Perancis 0. Kalau tengok, Spanyol sememangnya layak untuk menang. Ini kemenangan yang kita boleh katakan bukan kerana nasib, tapi mereka menguasai hampir keseluruhan permainan. Mereka mengawal tempo dan banyak lagi menguasai bola dan berjaya mematikan kekuatan utama pasukan Perancis, iaitu serangan balas daripada penyerang-penyerang Perancis. Jadi apa yang berlaku dalam perlawanan semalam ini, minit ke-22, antaranya Lamine Yamal memenangi sepakan penalti selepas memaksa pertahanan Perancis melakukan kesilapan, iaitu Mikel Oyarzabal yang menggunakan penalti untuk membawa Spanyol mendahului 1-0. Seterusnya Pedro Porro mengandalkan jaringan hasil kombinasi cantik bersama dengan assistnya iaitu Dani Olmo, dan gol itu hampir mematikan semangat Perancis. Jadi analisis juga menunjukkan bahawa Perancis kalah. Kalau kita tengok, ruang tidak diberikan. Siapa nak bagi ruang kan untuk penyerang pasukan lawan? Mbappe yang hampir tidak diberi ruang oleh pertahanan Spanyol. Macam saya habak semalam ni, Spanyol akan bermain defensif dan juga attacking dalam masa yang sama. Namun kekuatan mereka adalah kreativiti pemain di tengah mereka. Jadi jentera tengah, jentera tengah Spanyol iaitu Rodri yang menguasai penguasaan bola dan mengawal rentak permainan. Semalam saya dah bagi tahu dah kan. Jadi kreatif Spanyol ni depa kat tengok. Sebab tengok formasi semalam ni depa buat. Okey, belakang pun depa jaga, depan pun depa serang. Jadi memahalkan pemainnya tengah. Itu strategi Spanyol semalam dan akhirnya berjaya lah. Okey, Perancis banyak melakukan kesilapan, hantaran-hantaran yang gagal dan juga kurang mencipta peluang berkualiti walaupun mempunyai pemain yang bertaraf dunia. Jadi Didier Deschamps mengakui pasukannya kalah dari segi teknikalnya. Jadi pemain terbaik terpastinya Lamine Yamal, walaupun tidak menjadikan gol. Satu golnya dibatalkan kerana offside dan dia belum menjadi ancaman terbesar dan memenangi penalti pembukaan. Rodri mengawal bahagian tengah dengan sangat senang, juga Pedro Porro yang bukan saja mantap di bahagian belakang, di bahagian defend, malah menjadikan gol kedua yang memastikan kemenangan buat Spanyol. Jadi ini adalah kemenangan taktikal Spanyol. Mereka bukan sekadar menang 2-0 tetapi berjaya mengunci permainan, berjaya mengikut disiplin yang telah ditetapkan oleh jurulatih mereka untuk mengawal rentak permainan Perancis, terutama sekali rentak permainan penyerang mereka iaitu Kylian Mbappe. Mengunci juga pemain-pemain lain seperti Dembele, Olis yang hampir tidak memberi impak dan kurang sentuhan majisnya semalam ini. Jadi keputusan Spanyol marah ke peringkat akhir Piala Dunia FIFA 2026 dan kini kita sedang menunggu satu lagi pemenang untuk ke peringkat separuh akhir. Jadi sekali lagi keputusannya Spanyol 2, Perancis 0, Spanyol layak ke peringkat akhir.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Baik, kita kongsikan separuh akhir yang kedua. Semalam pagi tak saat ni dah berakhir dah. Sempatlah tengok saat, tengok sikit kan. Lepas tu terlena. Nasib baik juga boleh lena kalau nak main kerja lagu tu saja hari ni. Baik, perlawanan seterusnya sudah pastinya memberi tumpuan untuk England dan juga Argentina. Ini bukan sekadar perlawanan bola sepak. Ini menjadi seteru yang paling bersejarah dalam Piala Dunia apabila England memburu final yang pertama sejak tahun 1966, manakala Argentina mahu mempertahankan gelaran dunia dan mara ke peringkat akhir. Jadi dua-dua mempunyai semangat yang luar biasa. Dan kalau kita memberi fokus kepada pasukan England, sudah pastinya mereka menginginkan kemenangan kerana susah payah jerih perih mereka ialah sampai ke tahap sekarang ini. Sebab kita tahu dalam edisi-edisi Piala Dunia sebelum ini, England sukar untuk menembusi walaupun hingga ke pusingan ke-16 terbaik ataupun pusingan ke-232 terbaik pun England sukar untuk menembusi ke peringkat itu. Ramai yang menjangkakan okay, England cukup setakat suku akhir saja apabila bertemu dengan pasukan yang hebat seperti Norway. Tetapi itulah, bola itu bulat, apa pun boleh terjadi kan. Satu lagi, mungkin England penyokong-penyokong tidak optimis dengan mereka kerana ialah laluan mereka agak sukar. Kita tengok lawangan di DR Congo pun Harry Kane menjaringkan gol pada saat-saat akhir. Namun kini kembali meraih sokongan penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat Three Lions ataupun pasukan England ini kerana mereka bermain di peringkat separuh akhir dan takkan nak sia-siakan peluang yang telah mereka kecapi sekarang ini. Dan pastinya laluan mereka bukannya senang apabila mereka bertemu dengan pasukan England di peringkat separuh akhir yang kedua ini. Jadi Harry Kane yang sudah pastinya berada dalam prestasi terbaik dan mungkin menjadi penyudah utama, menjadi harapan kalau enggak pasukan Three Lions untuk menjaringkan gol dengan assist juga bantuan daripada penyerang mereka juga iaitu Jude Bellingham yang mengawal di bahagian tengah serta menjadi ancaman dari barisan kedua. Sudah pastinya pasukan kejurulatihan Thomas Tuchel yang terkenal dengan disiplin bertahan yang sangat berbahaya dalam situasi bola mati ini. Bagi Argentina pula, Lionel Messi yang berpengalaman di atas padang terus menjadi nadi serangan dan pencetus peluang. Alexis McAllister serta Rodrigo De Paul menjadi enjin utama di bahagian tengah. Dan Argentina memiliki pengalaman bermain di pentas besar dan tahu bagaimana untuk bertahan, untuk mengawal tekanan, pressure daripada pasukan lawan dalam kalah mati ini kerana pengalaman Argentina ini sudah pastinya tidak disangkal lagi oleh pasukan lawan kerana emosi mereka di atas padang sangat-sangat baik apabila mereka ditekan dan juga diasak, dan mereka boleh boost balik energi itu apabila mereka ketinggalan, apabila gol mereka dibolosi. Tengok kebangkitan dalam perlawanan sebelum ini, Argentina ketinggalan seakan-akan Argentina dah nak tewas lah. Tapi apabila mereka bangkit, mereka berjaya menghasilkan dua gol dalam masa beberapa minit sahaja. Jadi itu sudah pastinya menjadi fokus untuk pasukan England yang harus lebih berhati-hati dengan serangan balas dan juga kebangkitan semangat pasukan Argentina dalam perlawanan kali ini. Bila perlawanan ini dijangka sengit, dia tak ada seimbang ataupun tak ada siapa lebih siapa kurang kerana perlawanan ini sangat-sangat intense dan juga pressure apabila England dan juga Argentina masing-masing mempunyai agenda tersendiri untuk ke peringkat akhir. Jadi dari segi fizikal pula kita tengok England mempunyai organisasi permainan yang mantap dan Argentina mempunyai pengalaman dan sentuhan Messi pada saat-saat yang penting. Baik, sekali lagi saya akan kongsikan secara terperincinya formasi dan juga pemain-pemain yang akan turun pada pagi nanti. Kopi Bola Pagi, Perlis FM.

pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada dua perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia

Let's FM Selasih dengan ku. Selamat pagi. Baik, saya kongsikan pula formasi yang dijangka untuk separuh akhir pagi nanti ni antara Argentina dan juga England. Jadi England, formasi jangkaannya 4-2-3-1 yang sudah pastinya meletakkan Harry Kane di hadapan, dibantu oleh Golden, Bellingham dan juga Bukayo Saka, Rice, Maino, Shaw, Guihi, Stones, Walker dan juga penjaga gawang mereka itu Pickford. Argentina pula formasinya 4-3-3 itu Julian Alvarez, Messi, Lautaro Martinez, McAllister, Enzo Fernandez, De Paul, Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina, Emiliano Martinez. Dan sudah pastinya kedua-dua pasukan ini, kalau kita tengok formasi yang diletakkan oleh mereka, England bersifat defend dan juga Argentina juga bersifat defend, tetapi seimbang dengan serangan mereka. Baik England 4-2-3-1, maknanya mereka akan mengaturkan gerakan daripada bahagian tengah dan juga mengharapkan Harry Kane untuk menjaringkan gol. Okey, cuma itulah, bila orang nak fokus dekat Harry Kane, Argentina sudah pastinya akan mengawal ketat Harry Kane untuk tidak melakukan sebarang serangan dan juga pergerakan. Namun England ada strateginya, mungkin gol boleh dilakukan oleh Bellingham ataupun Saka yang sudah pastinya menjadi tumpuan sebagai pemain yang boleh menjadikan gol, manakala Gordon yang melihat dalam formasi ini sebagai penggerak kreatif di bahagian sayap untuk membantu ketiga-tiga pemain ini menjaringkan gol. Baik, Argentina 4-3-3, sudah pastinya harapan kepada Messi yang akan dikawal ketat oleh Shaw dan juga Stones pada perlawanan kali ini, kerana Messi dilihat sangat lincah untuk melakukan jaringan gol. Namun Julian Alvarez juga jika tidak dikawal mampu berjaya untuk menjaringkan gol. Ia pertarungan yang sangat-sangat hebat di atas padang yang kita akan saksikan pada pagi nanti. Kalau kita tengok atas kertas, England ada kelebihan dari segi fizikal dan juga bola mati, manakala Argentina yang lebih kreatif di bahagian tengah dan penguasaan bola, ball position mereka dan counter attack mereka. Dan pertarungan ini dijangka akan berlaku di bahagian tengah, permainan akan banyak berlaku di bahagian tengah, dan kita tengoklah siapa yang akan mampu menjadikan gol. Baik, rekod mereka, pertemuan England bertemu dengan Argentina, England menang 6 kali, seri 5 kali, Argentina menang 2 kali. Jaringan England 21, Argentina 15. Itu antara rekod keseluruhan pertemuan antara England dan juga Argentina. Mereka pernah bertemu 5 kali sebelum aksi sebelum ini, iaitu England pernah bertemu dengan Argentina dengan keputusan 3-1. Okay, England menang tahun 1962, 1966, di mana England menjadi juara Piala Dunia ketika itu, juga bertemu dengan Argentina. Kali ini mereka tidak bertemu di peringkat akhir, sebaliknya bertemu di peringkat separuh akhir. Jadi suku akhir yang penuh dengan kontroversi ketika itu, kerana Kapten Argentina Antonio Rettin yang dibuang padang, dan England akhirnya muncul juara dunia pada tahun 1966. Pertemuan ketiga mereka, Argentina 2, England 1, perlawanan yang paling terkenal dalam sejarah. Ingat tak kenapa? Tahun 1986, walaupun yalah, ramai lagi yang tak lahir masa tu, tapi boleh tengok video-video itu di laman sosial, dan juga video itu sering dimainkan di kaca TV, iaitu Goal, Hand of God oleh Diego Maradona, idol ataupun rujukan kepada Lionel Messi, kan, seperti ayahandanya. Jadi gol kedua Maradona yang digelar Goal of the Century selepas melepasi hampir seluruh pertahanan England. 1998, Argentina seri 2-2 dalam open game dengan England, dan mereka menang, Argentina menang 4-3 menerusi penentuan penalti. Tahun 1998 ni peak hour ataupun masa kegemilangan David Beckham yang pada awal-awalnya mereka masuk, dan ketika itu David Beckham dibuang padang dan tak boleh beraksi habis, Michael Owen menjadi penjaring dan juga gol yang terbanyak Piala Dunia tahun 1998. Dan mereka bertemu kali terakhir, Argentina dan juga England, pada tahun 2002. Masa tu Argentina tewas dengan England 0-1. Jadi rival kedua-dua pasukan ini sangat-sangat besar, Argentina dan juga England, antara satu
pertemuan yang sangat-sangat sengit. Baik, kita tengok siapa yang akan menang. Pertemuan malam ini sudah pastinya akan bertemu dengan pasukan Spanyol pada peringkat akhir nanti.

Perlis FM terasi dengan aku. Selamat pagi. Baik, saat lagi ni sama-sama kita ikuti berita Perlis FM. Dan kembali selepas itu, insyaAllah anda boleh bersama dengan saya di platform digital Perlis FM. Kita ada dekat Facebook, dekat TikTok, dekat WhatsApp di 0174541688. Lepas tu anda juga boleh bersama dengan saya dekat track saya, dekat Wan Mama Ryan. Begitu juga dengan akaun TikTok dan juga semua akaun platform digital. Okay, hari ni ada tajuk dah. Apa boleh tengok siap-siap. Tajuk hari ni okey-okey ya. Tak payah berat sangat. Tak ada fikir berat-berat sangat. Santai-santai je. Saya tanya apa semua. Kalau nak tahu apa dia, kalau nak tahu law ni lah, boleh buka siap-siap. Kalau nak tahu ni, sekejap lah. Ya, lepas berita. Okey, terus layan 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan kita.

perdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.